0: Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan jalan lingkar utara kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan jalan lingkar utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
1: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
0: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
2: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
0: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Semarang ya?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk perak putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ATM Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Masih di Sampang Pagi Pendengar, masih lanjut perjalanan kita di pagi hari ini. Terkait lalu lintas pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Sampang terus berkomitmen menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya. Salah satu konkret yang dilakukan adalah mengintensifkan patroli multi quick respon. Patroli multi quick respon mobile di sejumlah jalur black spot atau rawan kecelakaan dan trouble spot atau rawan kemacetan. Kapolres AKBP Anang Hardianto melalui Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman menjelaskan bahwasanya pengerahan patroli MKR mobile ini bertujuan sebagai langkah proaktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas. Patroli MKR ini merupakan salah satu proaktif dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas. Dan pihaknya memantau langsung titik-titik rawan agar kehadiran polisi berseragam di jalan raya dapat memberikan deterrent effect bagi pelanggar sekaligus rasa aman bagi masyarakat atau pengguna jalan umumnya pendengar ya. Selain melakukan pengawasan, Kasat Lantas Polres Sampang juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas melalui imbauan yang tegas namun humanis. Dan Polres juga menghimbau seluruh pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4, untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, memperhatikan batas kecepatan, dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan tentunya dia berharap untuk bersama-sama mewujudkan Kamseltipkarlantas di Kabupaten Sampang.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabil gendut, syabil gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali hadir di program Sampang Menyapa pagi hari ini, Senin 21 September 2026. Bersama saya Ratna dan juga dampingi Ira Widis di Gatekeeper dan juga ada Mukhlis di tim multimedia yang menayangkan saat ini secara live di Instagram RRI Sampang. Dan pendengar, saat ini kita sudah berada di puncak musim kemarau dan udara yang kering dan juga suhu yang cenderung tinggi ternyata membawa risiko tersendiri bagi kesehatan kita ya. Ada sejumlah penyakit yang mudah mengintai di cuaca seperti saat ini pendengar ya. Dan tema perbincangan kita pagi hari ini sangat penting untuk kita semua, masyarakat Madura khususnya pendengar. Puncak kemarau, kita harus mewaspadai sejumlah penyakit yang mengintai. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, beliau Dr. Nono Kristiani, spesialis radiologi dan sekaligus merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Dan saat ini sudah terhubung dengan narasumber. Selamat pagi, assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sudah selamat lama pagi, menunggu nih dokter ya. Oke, terima kasih dokter sebelumnya sudah menyempatkan meluangkan waktu. Mungkin di tengah kesibukan dokter di pagi hari ini, kita tahu seperti apa sibuknya seorang kepala ya. Oke, dokter. Saat ini kita semua rasakan yang namanya panas dokter ya, udara yang begitu panas. Hujannya mungkin tidak ada ya dokter, bahkan ya nggak ada hujan.
2: Nggak ada.
1: Tentunya ini membawa dampak ya bagi kesehatan kita dokter. Nah bagaimana ini dok, apa saja mungkin penyakit yang paling sering muncul dan menyerang kita nih khususnya masyarakat Madura saat puncak musim kemarau seperti saat ini, dokter silakan.
2: Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Nunu Kristiani, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, menyapa para pendengar RRI. Semoga sehat semuanya ya.
1: Amin.
2: Jadi begini, musim kemarau ini memang saat ini sangat panas ya dan sangat lumayan panjang ya. Jadi untuk musim kemarau ini bukan berarti kita bebas dari penyakit ya, kan biasanya kalau musim penghujan yang banyak penyakitnya. Ternyata memang musim kemarau ini di rumah sakit kami, yang rumah sakit Bangkalan ini cukup penuh
1: jadi. Oh, jadi justru meningkat bahkan, ya dokter?
2: Iya, bahkan bornya yang kapasitas tempat tidurnya itu sudah mencapai 70-80%. Jadi banyak sekali ini yang rawat inap. Jadi dulu-dulu kan biasanya bulan Desember, Januari itu musim hujan. Ternyata sekarang ini juga tetap banyak juga. Jadi perlu kita waspadai bersama bahwa cuaca panas, udara kering, berdebu. Juga sekarang ini ada keterbatasan air bersih ya di beberapa wilayah di Madura ini. Ini juga menyebabkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan atau penyakit. Jadi masyarakat perlu waspada. Tapi tidak perlu panik karena kita bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan sejak dari rumah. Untuk penyakitnya yang sekarang ini yang paling utama yang sering terjadi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat itu adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut ya, atau gangguan pernapasan yang paling gampangnya. Jadi ini adalah penyakit karena udara yang kotor, yang kering, kemudian debu. Biasanya masyarakat ini suka bakar-bakar ya, misalnya jerami-jerami dibakar, itu asapnya juga kita hirup. Kemudian asap kendaraan yang lalu-lalang ini tidak ada hujan, sehingga langsung bertebaran dan kita hirup juga. Selain itu juga asap rokok yang ada di rumah atau di sekitar kita yang orang perokok itu juga akan mengiritasi saluran pernapasan dan juga memperberat keluhan pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak semua yang sakit ya, karena memang banyak yang sehat, tapi beberapa orang tertentu itu bisa terkena kalau dia daya tahan tubuhnya rendah.
1: Jadi salah satu faktor yang terjadi banyaknya pasien juga dok ya, Ini karena faktor panas atau mungkin dari debu-debu dan juga asap ya dokter ya. Lalu bagaimana nih dok langkah dari dan antisipasi yang telah dilakukan dinas kesehatan termasuk melalui puskesmas untuk mendeteksi dan menangani penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau ini dokter?
2: Okay. Jadi saya sambung lagi ya penjelasan tadi. Jadi untuk kita semuanya masyarakat ya memang sebaiknya kita harus kurangi paparan debu atau asap itu mungkin dengan kita pakai masker ya. Okay. Untuk kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, kemudian juga lansia, kemudian juga ibu hamil dan juga orang-orang yang punya penyakit kronis ya, seperti orang kencing manis, kemudian orang dengan penyakit kanker atau dan sebagainya yang mereka ini tubuhnya rentan TBC dan sebagainya, ini juga perlu pakai masker karena bisa memperburuk kondisi tubuhnya. Juga hindari membakar sampah sembarangan dan juga hindari asap rokok di rumah. Segera ke fasilitas kesehatan kalau merasa sesak. Nah ini juga tanda-tanda misalnya ada yang kena batuk pilek biasa ya, biasa nggak apa-apa. Jadi itu adalah wajar. Maksudnya kita terserang itu yang penting daya tahan tubuh kita jaga. Okay. Ya, yang penting juga kita harus pakai masker kalau sedang batuk atau pilek supaya tidak menulari yang lain, menulari anak-anak atau menulari orang tua atau menulari keluarga kita sendiri. Jadi segeralah berobat atau memeriksakan diri kepada dokter terdekat bila mengalami gangguan sesak atau pernapasan yang berat begitu. Selain itu juga untuk pemeriksaan yang lebih lanjut kalau di rumah sakit dengan diperiksa foto rongsen ya, mungkin dari paru-parunya kelihatan ada gejala-gejala infeksi paru atau pneumonia dan sebagainya, itu bisa kelihatan. Itu kalau udah sesak ya. Tapi kalau flu biasa ya istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, minum vitamin, itu mungkin 1-2 hari, 3 hari, paling tidak sampai seminggu insya Allah sudah sembuh kalau itu flu yang ringan. Bahkan mungkin batuk-batuk bisa sampai 3 minggu, tapi orangnya biasa, bisa beraktivitas, itu aman-aman saja.
1: Kalau tadi sempat dokter menyampaikan bahwasanya seperti penyakit-penyakit diabetes, terus mungkin lansia juga dokter ya. Nah, apa nih faktor utama yang memicu misalnya seperti yang dokter bilang tadi harus lebih mewaspadai karena di musim kemarau ini dokter? Apa sih yang bisa menyebabkan misalnya pasien tersebut harus selalu lebih hati-hati lagi dokter?
2: Ya, jadi lansia itu adalah juga anak-anak itu daya tahan tubuhnya tidak sebaik orang yang dewasa atau orang yang apa ini yang sudah aktif misalnya umur-umur 30, 40, 50. Jadi lansia ini rentan untuk sakit ya. Jadi juga harus mawas diri untuk pakai masker bila dia bepergian keluar rumah begitu. Kemudian juga yang kedua penyakit yang perlu diwaspadai selain gangguan pernapasan ini juga diare dan juga penyakit disebabkan kekurangan air atau mungkin makanan-makanan yang kita makan. Ini ternyata kasus diare juga ada.
1: Banyak
2: gitu
1: ya,
2: loh.
1: Ya
2: juga
1: karena mungkin kehausan dokter
2: karena
1: ya.
2: Keterbatasan air bersih betul.
1: Jadi makanya mungkin karena pengen seger-seger akhirnya saya sendiri kadang-kadang seperti itu dokter. Pengen seger-seger akhirnya karena panas, cuaca panas kita makanya akhirnya yang seger-seger kebablasan seperti rujak atau dan sebagainya dokter ya, seperti itu.
2: Oke. Yang penting sekali untuk mencegah ini adalah kita ini harus mempraktekkan higiene yang baik. Misalnya kita sebelum megang makanan, sebelum kita ini masak dan sebagainya, itu kita harus cuci tangan dulu. Misalnya dari kantor, dari mana-mana, dari luar, itu masuk ke dalam rumah harus cuci tangan. Okay. Nah, cuci tangan ini kebiasaan yang ringan tetapi dampaknya sangat luar biasa untuk pencegahan infeksi atau penyakit. Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian pastikan makanan kita ini sudah dimatangkan ya, kemudian juga bersih dan tertutup. Itu juga hal-hal sederhana, tapi kadang-kadang kita ini lupa kalau kita makan dengan makan-makanan yang terbuka itu Nah, mesti tahu bisa makan di pinggir jalan. Nah, itu juga bahaya juga.
1: Kadang kemudian hilang,
2: juga kita
1: dokter.
2: Harus menyiapkan air ya. Air yang kita minum, yang kita pakai itu harus betul-betul yang higienis ya. Jangan sampai kita pakai air mentah dan sebagainya yang tidak digodok gitu.
1: Nah, dokter, terkait dengan air nih dokter ya, bagaimana sih dengan meningkatnya suhu dan juga kemungkinan ya keterbatasan air bersih ini juga di musim kemarau ini sangat-sangat sulit ya dokter ya. Dan bagaimana imbauan dinas kesehatan nih agar masyarakat kita ini tetap menjaga kualitas air minum dan kebersihan lingkungan dokter?
2: Jadi begini, karena memang saat ini nih di beberapa daerah tertentu memang kurang air ya. Jadi dan air di sini karena sangat terbatas dan saya menganjurkan untuk minum lebih amannya itu minum air isi ulang ya atau minum aqua untuk minum loh, karena memang kalau itu lebih bersih dan juga kalau misalnya direbus lagi menjadi lebih baik juga. Yang kedua, kita harus cuci tangan. Kebiasaan cuci tangan ini sangat penting untuk mencegah berbagai macam infeksi yang masuk ke dalam mulut kita, sehingga kita ini lebih aman dari penyakit-penyakit yang terganggu di pencernaan. Kemudian juga makan makanan yang matang ya. Nah, jangan makan yang mentah. Yang mentah pun boleh buat, tapi harus cuci yang bersih. Dan yang penting juga kita harus menjaga lingkungan. Lingkungan ini ada sampah-sampah, kemudian juga yang harus dibersihkan supaya tidak menimbulkan penyakit pada kita. Kalau lingkungan kotor, kita sendiri yang nanti akan panen penyakit begitu.
1: Lalu dokter nih, apakah selama ini, selama musim kemarau ini dokter ya, apa sih mungkin yang seperti misalnya apakah dilakukan dari dinas kesehatan sendiri untuk misalnya semacam sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin saat ini di sebagian wilayah misalnya nih. Nah, sudah misalnya untuk pasien terbanyak ini kira-kira boleh tahu, kalau boleh tahu di daerah mana dokter?
2: Kenapa?
1: Daerah
2: ini saya bacakan 10 penyakit terbanyak ya menurut IBS SKDR pada minggu ini ya. Yang paling tinggi adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Ini kasusnya ada 647 orang.
1: Itu seluruh
2: meninggalnya tidak ada.
1: Kabupaten Bangkalan,
2: ini,
1: dokter.
2: Iya, Kabupaten Bangkalan. Ini kan juga bisa anu ya. Juga di tempat lain juga mungkin mirip-mirip. Kemudian yang kedua, ranking kedua itu diare akut. Ini ada kasusnya 338. Jadi musim kemarau ini diare juga ternyata tetap banyak juga.
1: Kalau dipikir biasanya musim penghujan ya dokter banyak diare, justru malah kemarau yang
2: betul,
1: banyak ya dokter ya.
2: Iya. Setelah kita lihat di rumah sakit ternyata banyak juga yang kena diare ya. Yaitu
1: penyebab
2: tadi,
1: utamanya
2: ya, kita...
1: kalau boleh tahu apa itu dokter? Apa karena faktor tadi makanan tadi dokter?
2: Iya, jadi kontaminasi bakterial itu yang ada di makanan sehingga apa makanan ini tercemar gitu. Dari tangan kita juga bisa, kemudian dari debu-debu yang berterbangan yang hinggap juga bisa gitu. Jadi ini tadi untuk mencegahnya harus tadi harus dibiasakan pola hidup yang sehat. Kemudian penyakit serupa influenza. Ini juga seperti influenza juga, jadi mirip-mirip itulah. Ini kasusnya 322. Yang keempat, ranking keempat adalah pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi paru. Kalau infeksi saluran atas kan masih terbatas hidung, tenggorokan, nyeri telan, hidungnya buntu, gitu, batuk-batuk. Kalau infeksi paru atau pneumonia itu yang menimbulkan sesak. Ya, jadi karena paru-parunya yang ada infeksi, kadang-kadang ada cairannya ada di dalam paru maupun di luar paru sehingga orang ini merasa sesak. Dan ini perlu rawat inap dan perlu tambahan oksigen untuk pernafasannya.
1: Apa itu menular dokter?
2: Ya tergantung ini apa penyebabnya. Kalau infeksi virus ya juga menular lah. Infeksi bakterial juga menular.
1: Masih ada dokter?
2: Kemudian yang kelima.
1: Iya lanjut.
2: Suspek demam tifoid. Nah, tifoid ini adalah tipes itu ya, kalau orang awam itu juga meranking 5. Nah, ada 129 kasus. Ini juga banyak ya terkait juga dari makanan ya, port di entry-nya itu makanan. Jadi makanan yang tercemar kuman ini dimakan orangnya tidak sehat atau daya tahan tubuhnya lemah, maka dia juga menjadi sakit. Kemudian suspek dengue atau suspek DHF. Ternyata ada kasus nih, masih 18 kasus dalam minggu ini. Jadi penyakit demam berdarah atau DBD itu tetap bisa terjadi di musim kemarau. Jadi ini saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai penyakit ini akibat dari nyamuk Aedes aegypti yang berkembang di tempat-tempat penampungan air yang tidak diganti-ganti. Contohnya misalnya di bak-bak air, kemudian juga lingkungan yang ini nih yang sampah-sampah yang mungkin juga ada air-air tergenang ya. Jadi ada di daerah-daerah tertentu yang airnya tetap banyak ya, seperti di daerah saya ini di Bune Bangkalan itu masih airnya bagus ya. Jadi bisa terjadi kasus-kasus seperti itu. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah PSN, pembasmian sarang nyamuk, dan juga 3M+. Jadi 3M+ itu seperti menguras, menutup mengubur air, tampungan air. Kan kadang-kadang kita kan orang-orang yang kekurangan air mesti ngambil air-air ya di sungai itu kan ditaruh di penampungan. Nah itu kalau nggak ditutup tempat sarang air-air yang bersih itu tempat ini berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Kemudian memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang potensi untuk menyimpan air atau untuk berkembang biaknya nyamuk. Yang keempat, yang plusnya itu adalah melakukan langkah-langkah yaitu mencegah gigitan nyamuk. Misalnya kadang-kadang anak-anak atau bayi yang tidur itu yang siang hari harus dikasih selambu ya. Nah itu juga langkah-langkah yang penting karena kadang-kadang kita lupa kalau nyamuk siang-siang juga bisa digigit anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga lingkungan. Jadi kebersihan lingkungan ini sangat penting.
1: Tetap utama dokter
2: untuk menjaga semua penyakit.
1: Betul. Intinya tetap harus
2: jangan menjaga lingkungan. Pesan yang kami sampaikan, jangan menunggu ada kasus DBD baru kita bergerak. Kebanyakan kan masyarakat itu setelah ada kasus DBD minta disemprot itu. Padahal semprotan itu hanya berlangsung sebentar. Tapi semprotan habis,
1: hilang, dokter,
2: masih
1: ya.
2: Ada lagi. Tapi kalau lingkungan yang bersih itu lebih lama kan ininya.
1: Kembali lagi ke kesadaran kita untuk selalu menciptakan lingkungan yang bersih, dokter ya.
2: Iya.
1: Masih ada dokter penyakit yang
2: kemudian
1: masih?
2: Ini akibat panas ini sebetulnya bisa terjadi gangguan-gangguan yang penting juga ya. Jadi misalnya yang gampang aja dehidrasi. Dehidrasi adalah kekurangan cairan yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita yang rasanya itu haus ya. Haus kemudian keringat dingin lah. Kalau dehidrasi ini terjadi pada orang-orang yang bekerja di luar seperti tukang batu ya, seperti orang-orang yang bekerja di pasar ya, tukang parkir dan sebagainya. Kalau mereka tidak segera minum maka terjadi kelelahan yang lebih berat lagi. Terjadi misalnya dia lesu ya, lemah, kemudian juga bisa terjadi pusing, sakit kepala, lebih lanjut lagi kram otot dan mual. Dan kondisi yang berat bisa tiba-tiba tidak sadar diri. Itu namanya head stroke. Ya, ini kalau terjadi di Mekah itu, kalau saya kemarin ini umroh itu, umroh atau haji itu di Padang Arafah ya, itu panas, orangnya lupa minum atau bagaimana, itu bisa terjadi head stroke. Jadi tiba-tiba kayak stroke gitu, semaput gitu. Itu karena kekurangan cairan.
1: Maaf nih dokter, penting, saya potong dokter. Terkait dehidrasi dokter ya. Kadang kita kalau sudah haus ya. Nah, yang saya tanyakan dokter terkait air ya. Ini yang lebih baik, lebih bagus kalau kita saat panas misalnya dokter. Kadang-kadang kita kebanyakan minum air es ya. Nah, yang saya tanyakan lebih bagus mana dokter? Kadang kan katanya orang Madura kalau tidak minum es tak kok besar dokter, seperti itu ya. Nah, lebih baik mana nih dokter antara minum air es dengan air minum yang biasa, maksudnya yang dingin atau yang anget itu dok? Untuk kesehatan nih dok.
2: Jadi sebetulnya air itu yang bagus ya adalah sesuai dengan suhu kita gitu. Karena kita terlalu panas maka akan terjadi gosong, istilahnya itu masak gitu ya tenggorokan. Kalau terlalu dingin itu akan menurunkan daya tahan tenggorokan ya. Jadi sebenarnya di tenggorokan itu ada apa pertahanan tubuh di situ tuh. Nah, kalau kena dingin itu akan mati sementara gitu istilahnya. Nah, jadi mudah terjadi batuk pilek itu karena air es. Tapi kalau orangnya tahan ya nggak apa-apa, biasa. Tapi kalau orangnya nggak tahan tiba-tiba flu, karena itu adalah adaptasi tubuh untuk mencegah penyakit itu dengan hidung buntu ya, kemudian tenggorokan tidak nyaman, itu besoknya sudah baik lagi. Itu karena memang kita, saya sendiri pun kalau hari ini tuh banyak makan es, besoknya kok hidungku buntu ya, tenggorokanku sakit ya. Oh, berarti kemarin itu makan itu, tapi besoknya sudah baik lagi. Nah, tapi kepada orang tertentu yang memang daya tahan tubuhnya lebih lemah, itu bisa jadi sakit beneran, sakit infeksi tenggorokan,
1: malah
2: sakit,
1: tambah buntu hidungnya dok ya,
2: batuk pilek ya. Jadi air es itu memang pada orang-orang yang anak-anak dewasa, maksudnya yang daya tahan tubuhnya baik, gak masalah. Tapi kalau dia sudah punya alergi, punya ini ya, sebaiknya dihindari. Gitu.
1: Oke, masih ada dokter?
2: Ya, ini ya, untuk tadi itu yang saya sampaikan tentang cairan ya, jadi cukupi asupan cairan, jangan menunggu haus. Kalau kita ingin melihat kita ini haus atau tidak, kadang-kadang kita kan di dalam AC nih, seperti saya ini kan nggak terasa haus,
1: nggak terasa.
2: Tapi sebetulnya kita dehidrasi karena pagi tadi hanya minum satu gelas.
1: Ciri-cirinya dokter, kalau boleh tahu dokter.
2: 1500 minimal ya.
1: Maaf dokter.
2: 1500 itu kan berapa gelas itu?
1: Kalau boleh tahu ciri-cirinya dokter? Kalau kita di ruangan ber-AC nih, kalau kita dehidrasi
2: seperti apa? Tanda-tandanya begini, kita jarang kencing. Kemudian kalau kencing warnanya pekat, itu sudah nggak bagus itu. Warnanya sudah kuning pekat itu harus segera minum. Karena ginjal kita juga butuh air yang banyak untuk membersihkan. Nah, jadi kita minum sehari minimal ya, berapa itu ya? 8 gelas ya, 8 gelas sehari. Gelas yang 200 cc itu. Kadang-kadang kan kita pagi makan terus rapat lupa minum, nanti sore baru minum. Nah, kita lihat aja kencing kita. Jarang kencing, begitu kencing kok pekat. Oh, itu harus diminum nih, dikelontor harus minum.
1: Nah,
2: kita melihat kencing kita warnanya harus kuning yang jernih aja, kuning sedikit, jangan kuning yang pekat.
1: Jangan kalau sampai teh dokter ya. Jangan sampai
2: jangan
1: kayak teh.
2: Itu penyakit itu. Jadi untuk kemudian jadi langkah-langkah di musim kemarau ini. Oh ya, ini ya. Selain itu ada lagi gangguan mata dan kulit. Nah, ini mata ini kan sering juga terjadi iritasi, mata merah, mata kering, itu juga paparan sinar matahari dan udara kering ini juga bisa mengganggu ya. Makanya mungkin perlu pakai kacamata ya. Jadi kacamata hitam pada saat ini
1: di
2: apa?
1: Luar ya dok ya.
2: Di luar, bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk melindungi mata
1: saat
2: kita.
1: Ini bukan untuk gaya-gaya lagi dok ya.
2: Iya, penting.
1: Oke. Okay. Ya karena kita malu dok. Takut dikatain oleh gaya loh.
2: Iya.
1: Itu penting banget dokter ya, bukan gaya-gaya nih.
2: Iya betul. Jadi kemudian juga yang saya ulangi lagi ya, jadi kelompok yang rentan itu adalah bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, pekerja yang banyak bekerja di luar ya, di luar lapangan ya, seperti saya sebutkan tadi ya, tukang parkir, terus tukang beca dan sebagainya, itu harus selalu menyediakan minum. Kemudian masyarakat yang penyakit kronis ya, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, paru, itu juga harus seimbang lah kebutuhan cairannya. Jadi untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama cukupi air, kemudian jaga keamanan air dan makanan kita seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang kita konsumsi harus aman, jangan sembarangan makan di luar-luar itu, kita harus pilih-pilih yang bagus, yang tempatnya tertutup ya makanannya. Kemudian lindungi saluran nafasnya dengan mungkin masker atau pakai tisu ya, jika ada asap rokok atau polusi yang ada. Kemudian juga mencegah DBD sepanjang tahun, harus dengan PSN dan 3M plus tadi. Kemudian juga bijak menghadapi panas, jadi atur waktu kalau kita mau bepergian, kalau pas panas-panas hindari, nanti agak sorean aja atau lebih pagi begitu, supaya kita tidak terpapar panas yang berlebihan. Kemudian pesan lagi, segera ke fasilitas kesehatan bila ada demam yang tinggi, demam yang menetap. Misalnya, biasa kan flu itu cuma satu hari ya panasnya, besok sudah enakan, loh kok Hari kedua kok panas lagi.
1: Mm-hmm.
2: Hari ketiga kok tetap panas.
1: Yeah.
2: Nah, sampai 3 hari ini harus segera
1: berobat
2: ya. Nah, iya harus dibawa ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke dokter praktek swasta atau ke rumah sakit. Jadi untuk dilihat apakah ini mengarah ke misalnya ke mengarah ke infeksi paru-paru atau mengarah ke tipes atau mengarah ke demam berdarah, itu dengan pemeriksaan lab dan rongsen. Kemudian bila sesak, kesulitan napas ya. Nah, napas itu gampang sih sebetulnya. Napas kita sehari-hari itu 18 kali per menit sampai 20. Kita hitung 1 jam, 1 menit ya. Napas biasa enggak diatur-atur loh. Itu 18 kali. Kalau
1: 18 lebih, kali dokter,
2: misalnya ya? 25 atau 30 kali per menit orang dewasa itu dianggap sudah sesak.
1: Oh.
2: Meskipun dia, oh gak popo kok aku biasa.
1: Meskipun istilahnya dada gak sakit, gak terasa sesak gitu.
2: Iya, tapi ya ada gejala batuk, ya panas gitu.
1: Okay.
2: Dilihat napasnya, kok menggos-menggos ya, dihitung aja 1 menit itu berapa kali napas ya.
1: Wih, hitungnya ini kadang lupa nih dok.
2: Nah ya lebih dari 20 kali per menit lah, okay. Itu dianggap sesak. Kemudian muntah, diare, tanda-tanda dehidrasi, lemas dan sebagainya. Jika ada seperti itu ya segera ke puskesmas terdekat atau fasilitas pelayanan terdekat begitu.
1: Jangan menunggu lama-lama dok ya, bukan betul, hanya lagu jangan. Dok ya. Oke. Okay. Sudah dokter?
2: Ya,
1: iya. Oke. Okay. Ternyata lengkap sudah ya. Dan sebetulnya saya tadi mau minta pembahasan istilahnya himbauan, tapi semuanya sudah terjawab oleh dokter. Lengkap sudah dokter. Terima kasih dokter waktunya yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dokter di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Bangkalan dokter.
2: Amin.
1: Terima
2: amin.
1: Kasih sekali lagi dokter. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, dengan perjumpaan kita di Sempang Menyapa pagi hari ini bersama narasumber kita dokter Nuno Kristiani. Spesial radiologi. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Ratna dan aja juga Ira di Gatekeeper dan juga Mukhlis di Multimedia. Pamit undur diri, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Nyaman yang sebentar ini, yang serba air. Itu bagaimana? Itu mampu memanfaatkan AI tersebut. Bukan

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais kembali hadir mendampingi Anda dalam program Halo RRI edisi Senin 21 September 2026. Dan saya tidak sendiri tapi juga bersama rekan-rekan yang bertugas. Tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Bersama dengan produser Faisal Warid dan pengarah acara Supriyadi, kemudian gatekeeper di Sumenep ada rekan Andi Jopurnomo, di Sampang ada rekan Hoirul Umam, dan juga bersama dengan rekan-rekan di tim RRI Net kami, ada Ahmad Zaini bersama dengan Septian Yuda. Kemudian untuk teknik, Wasil dan Mukhlis, dan juga Anda tentunya yang terus menemani kami begitu ya, untuk menyampaikan informasi, laporan maupun juga keluhan aduan di sepanjang edisi Halo RRI sampai dengan hari ini. Anda bisa menyampaikan seperti biasa melalui telepon, tapi kita utamakan untuk yang melalui telepon ya, pendengar maupun pemirsa. Kami buka line telepon, silakan Anda bisa manfaatkan di 6627, kode areanya 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian untuk redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. Kemudian Anda juga bisa tuliskan di live chat YouTube RRI Sumenep Net, tapi pastikan ketika Anda menyampaikan komentar di live chat ini detail ya, informasi yang Anda sampaikan. Jadi Anda siapa, dari mana, melaporkan soal apa, dan yang menjadi bukti informasinya apa begitu ya. Barangkali seperti itu agar lebih valid lagi ketika kita konfirmasi kepada pihak yang terkait. Bagaimana dengan WA? Nah, ini kita utamakan terlebih dahulu yang telepon. Jadi Anda bisa langsung telepon di line telepon yang saya sebutkan tadi. Di nomor WA juga bisa Anda gunakan, tapi telepon ya, telepon WA di 0811-3345-101. Karena kami ingin kali ini mencoba untuk mengulik lebih, apa ya, bisa dikatakan lebih detail begitu, sehingga ketika kami konfirmasi kepada pihak terkait akan lebih mudah untuk bisa dikonfirmasi begitu. Valid iya, verifikasinya iya, dan juga memudahkan untuk bisa di follow up bersama dengan narasumber. Di edisi sebelumnya sudah berhasil kami konfirmasi terkait dengan kondisi pohon di depan SDN Pajagalan 2 Sumenep bersama dengan Bapak Hasinuddin Firdaus, beliau Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sumenep. Dan ini beliau sampaikan untuk saat ini sudah di follow up begitu ya, terkait dengan pohon-pohon rindang di depan SDN Pajagalan 2 Sumenep. Dan ini juga sudah terjadwal dari DLH. Dan ya, ketika Anda menyampaikan informasi seperti ini, tentu saja akan memudahkan dinas terkait untuk bisa kemudian mengerjakan sesuai dengan apa yang sebenarnya sudah diagendakan. Kalau ada hal yang urgent, artinya bisa kemudian diprioritaskan. Oke, kita lanjutkan juga untuk review. Ini soal PDAM yang selama satu pekan kemarin dilaporkan dari Pak Samsul di kawasan Kota Sampang di Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol. Beliau mengalami kendala air PDAM atau dari Perumda Sampang ini kadang nyala, kadang mati, sehingga kegiatan sehari-hari mengalami kendala begitu. Dan menurut informasi dari Pak Ma'ruf, beliau bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Pak Muhammad Ma'ruf, sayang sekali tidak bisa langsung mengkonfirmasi via on air bersama kami, tapi beliau mengirimkan voice note di mana dijelaskan kondisi yang terjadi di kawasan Imam Bonjol dan sekitarnya di beberapa titik termasuk Dahlia dan lainnya ini mengalami kondisi tersebut karena memang debit sumber air yang berkurang begitu ya, atau mengecil begitu ya pendengar. Ini disebabkan oleh cuaca di musim kemarau, sehingga faktor inilah yang kemudian dalam tanda kutip tidak bisa ditolak begitu. Namanya juga faktor alam yang kemudian menguat begitu ya. Sehingga yang bisa dilakukan adalah mengatur sistem aliran airnya. Tapi ada konsekuensi juga yang kemudian diberikan oleh Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, yaitu untuk Anda yang airnya tidak benar-benar tidak keluar, ini tidak akan dihitung tagihannya begitu, pendengar dan juga pemirsa. Jadi seperti itu. Lebih lanjut, kita juga butuh untuk apa ya, bisa dikatakan solusi jangka panjang begitu ya, sehingga kejadian serupa tidak terulang. Baik, selanjutnya kita akan juga review beberapa hal yang belum sempat terkonfirmasi. Kapan hari itu di edisi Jumat sempat kita terlewat apa yang disampaikan oleh Pak Hendra Cipta. Mohon maaf ya Pak Hendra, tapi terima kasih. Ini masih masih menjadi catatan di redaksi. Nanti juga akan saya konfirmasi bersama dengan rekan-rekan di redaksi, di mana beliau menyampaikan ada masukan begitu, terutama di kawasan Desa Batuan Terbang ya, di kawasan Terbang Batuan, ketika memang ada agenda yang kemudian digelar oleh warga sekitar yang harus menutup jalan, ini jangan dipaksakan ketika tidak ada jalan alternatif begitu ya Pak Hendra, masukannya seperti itu. Nanti kita akan update, karena tentu saja bukan berarti kita tidak apa ya, mencatat laporan dari Anda, tapi kita masih mengusahakan untuk bisa terhubung bersama dengan pihak terkait. Kita cocokkan jadwalnya untuk bisa mengkonfirmasi apa yang Anda sampaikan. Kami sangat berterima kasih juga ketika Anda menyampaikan pesan sekecil ataupun sebesar apapun akan kami terima begitu di program Halo RRI. Semoga bisa menjadi penghubung semua keluhan, aduan maupun informasi dari Anda pendengar. Tapi pastikan informasinya valid dan bisa diverifikasi sehingga akan bisa dikatakan kita berimbang antara yang kemudian menyampaikan informasi dengan yang nanti kita konfirmasi. Baik, lebih lanjut saya akan langsung sapa rekan Supriyadi bersama dengan rekan Khoirul Umam di redaksi Sumenep dan Sampang. Selamat pagi Yadi, Umam.
2: Iya, selamat pagi Ais, Umam.
3: Ya, ya. Selamat pagi Yadi.
1: Alhamdulillah Ais. Bisa ketemu ini ya, kita meskipun di udara selalu 3 kali seminggu bersama rekan-rekan di Sampang juga. Oke, bagaimana kabarnya rekan-rekan pagi ini?
3: Untuk Sampang, semangat kah? Sampang, cerah, cerah.
2: Kalau Sumenep cuaca mendung.
1: Oh, masa mendung ini ya? Oh iya, betul, berawan kita ya.
2: Iya, cuma belum hujan.
1: Belum hujan. Kalau di Sampang katanya cerah ya, di kata Umam.
3: Kalau Sampang cerah.
1: Cerah, berbeda ini
2: berbeda,
1: ya.
2: Berbeda, termasuk Umam kelihatannya semangat sekali kan.
1: Sepertinya iya, sepertinya. Oke, apa yang membuat Umam semangat nanti saya langsung kulik aja ya. Tapi sebelumnya saya ke Sumenep dulu ya Umam. Okay. Untuk konfirmasi. Okay. Bersama dengan rekan Supriyadi, apa saja yang masih menjadi catatan di redaksi. Termasuk satu hal yang disampaikan Pak Indra Cipta, kemarin sempat beliau menghubungi kembali begitu ya dia. Mm-mm. Ini ternyata terlewat, tapi memang sudah dikonfirmasi kepada pihak terkait begitu ya. Ya. Silakan ya, Di.
2: Iya, untuk yang masuk redaksi dan ini menjadi PR karena belum terkonfirmasi, jadi kami juga perlu sampaikan nih Ais, mm-hmm, bahwa apa yang disampaikan pendengar, apa yang disampaikan masyarakat di Halo RRI ataupun di program-program lain untuk dikonfirmasi di RRI, bahwa memang tidak semuanya itu harus terkonfirmasi. Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh kami di redaksi tentu ini mengupayakan semua mendapatkan penjelasan.
1: Jawaban.
2: Betul. Namun kita juga tidak bisa memberikan jaminan ataupun hal-hal yang memastikan ini dapat terkonfirmasi secara utuh. Yang jelas setiap laporan ataupun informasi yang masuk ke redaksi kami upayakan langsung ditindaklanjuti ke ya, dinas ataupun pihak terkait. Baik. Dan yang masih menjadi catatan di kami, ini dari Zelin di Pasongsongan Sumenep mengenai pembayaran gaji dan tunjangan profesi guru khususnya di P3K Paruwaktu.
1: Siap.
2: Dan yang kedua dari Hendra Cipta Sumenep mengenai aduan penutupan jalan saat kegiatan, dan kegiatannya ini sudah berlangsung beberapa waktu lalu, namun kita ingin mengetahui seperti apa sih proses pemberian izin. apakah semuanya ini diberikan izin jika ada pengajuan atau masih melihat kondisi-kondisi sekitar. Karena memang kami paham apa yang disampaikan atau dikeluhkan oleh Pak Indra Cipta bahwa untuk di kegiatan di Desa Torbeng memang jalurnya hanya itu, Ais.
1: Oh, iya.
2: Tidak ada akses jalan serupa.
1: Ada yang, cuma berbahaya kata
2: ya,
1: Pak Indra.
2: Yang satu jalur ataupun jalan raya. Karena jalur-jalur alternatif tentunya harus menjadi pertimbangan. Dan ini yang kita akan upayakan untuk mendapatkan penjelasan dari pihak terkait, Ais.
1: Oke, baik. Nah, apakah mungkin kegiatannya yang kemudian bergeser tidak di jalan? Atau nanti seperti apa begitu ya? Tapi memang apa yang menjadi masukan ini kan sebenarnya tidak hanya dirasakan Pak Indra sendiri ya. Tapi juga pengguna jalan yang lain termasuk informasi dari Pak Hendra ketemu papasan dengan seorang TNI begitu ya yang turut melintas. Wah, ini bahaya nih kalau mobil ketemu mobil di jalan alternatif. Sempat ada cerita seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan ya. Jika ada tambahan informasi dan lainnya bisa langsung telepon ya Yadi ya. Kita utamakan penelpon, silakan Yadi. Kenapa kita mesti utamakan penelpon nih?
2: Ini memang ada beberapa hal yang redaksi coba lakukan pembaruan di Halo RRI, Ais. Salah satunya jika kita sejak awal hingga saat ini, jika dipresentasikan ya, jika itu 70-30 untuk informasi yang bisa kami akses di WhatsApp maupun media sosial RRI dan 30% telepon, ini kita coba balik, 70% di jalur telepon, 30% kita tetap membuka di line
1: media sosial.
2: Media sosial dan WhatsApp. Kenapa harus telepon? Karena kita juga ingin mengetahui seperti apa detail yang terjadi di lapangan. Sehingga kami di redaksi, karena ini pengalaman di sepanjang Halo RRI, Ais, informasi yang masuk ke kami hanya sebatas di,
1: singkat jika, begitu ya.
2: Di media sosial itu singkat.
1: Dan gak bisa tanya lagi begitu.
2: Tidak bisa tanya lagi, karena itu kadang kita coba ulik lagi, kita coba hubungi lagi apa yang detailnya terjadi. Nah, kenapa harus telepon? Agar ini bisa masyarakat atau pendengar bisa menyampaikan secara utuh, secara detail apa yang terjadi di daerah masing-masing atau yang terjadi terupdate-nya di daerah masing-masing.
1: Atau bisa juga mungkin dari awalnya WA pas on air gini langsung gabung juga begitu ya.
2: Betul.
1: Agar lebih kuat begitu.
2: Jadi karena di Halo RRI kita selalu siap di line telepon untuk bagaimana pendengar dan pemirsa RRI bisa bergabung dan menyampaikan hal-hal yang bersifat terkini, bersifat secara umum untuk mengetahui kondisi di lapangan.
1: Siap, ya terima kasih. Yadi, okay. Ditunggu untuk update-nya dan silahkan, ini sudah sangat smart loh Yadi bersama dengan Andi ya di redaksi untuk mengangkat telepon, jadi langsung saja Anda bisa gerak cepat di 662317 kode area 0328. Sekali lagi terima kasih Yadi, saya menuju Khairul Umam. Umam?
3: Ya baik Ais.
1: Ya, silahkan Umam, update-nya dari Sampang, apa juga yang masih menjadi catatan?
3: Yang masih jadi catatan sebelumnya kan masalah PDAM ini, Ais. Ini
1: PDAM yang mana nih? Yang Imam Bonjol sudah terkonfirmasi kan ya?
3: Yang Imam Bonjol tapi belum kelar ini. Soalnya masih sistem bergilir.
1: Oh begitu.
3: Ini.
1: Masih ada kelanjutannya?
3: Ya, karena masih sistem bergilir. Kadang
1: mati. Berarti kadang kita akan coba update terus ya?
3: Update terus. Karena hal ini butuh solusi yang tepat dari PDAM setempat ini. Agar air ini tidak kekurangan untuk warga. Sedangkan kondisi saat ini masih musim kemarau. Debit air juga menipis di sumber-sumber yang berada di wilayah Kecamatan Ompen. Dan yang terbaru ini Ais, laporan dari warga setempat ini juga masalah air ini, musim kemarau. Yang
1: siapa Umam, dari mana?
3: Mathari ini, warga dusun Arnih.
1: Mathari, Arnih itu kawasan mana?
3: Dusun Arni, timur desa Gunung Rancak ini, Kecamatan Robatal ini.
1: Oh, Robatal.
3: Kabupaten Sampang ya.
1: Robatal Sampang ya.
3: Ini mengeluhkan sumur dan sumber mata air yang mulai mengering ini. Sebagian warga terpaksa membeli air tangki secara mandiri dengan harga sekitar Rp150.000 hingga Rp300.000 tergantung kapasitas dan jarak tempuh ini.
1: Per Ais. Berapa itu? 250 itu, Umam?
3: Per tangki mungkin itu, Ais.
1: Tempat. Loh, per tangki segitu?
3: Iya.
1: Satu tangkinya berapa liter? Ada nggak infonya?
3: 5.000 liter.
1: Oh, tangki besar ya?
3: Tangki besar.
1: 5.000 liter. Mm-hmm. Oke, 250 sampai 300
3: sampai tergantung. Sampai 300. Ya? Tergantung lokasi,
1: jarak
3: jauhnya.
1: Mereka gimana? Mereka beli dari mana, Umam?
3: Ada dari info? Ada dari Pangarengan, ada dari Omben gitu.
1: Jaraknya jauh ya?
3: Jauh.
1: Oh, jauh. Ini mendatangkan ya berarti ya?
3: Iya.
1: Oke, membeli ke pihak, berarti bisa dikatakan
3: ke pihak swasta lah.
1: Swasta begitu ya, bukan dari bantuan dari pemerintah. Bagaimana dengan bantuan pemerintah? Mungkin dari rekan-rekan reporter sempat ada infonya, Umam?
3: Sedangkan dari pemerintah sendiri saat ini Pemkab Sampang hanya menganggarkan Rp75 juta untuk 78 desa. Dan setiap desa itu hanya mendapatkan 2 tangki air. Per desa itu,
1: Ais. Bagi per warga ya?
3: Bahkan
1: 2 tangki. Kapasitas 5.000 juga kah?
3: Kapasitas 5.000. Dan itu kekurangan, Ais, Mas Ais. Bahkan Gubernur Jawa Timur Hovifa kemarin juga mendropping air secara langsung ke warga di Kecamatan Gerundung ini.
1: Ketika berkunjung ke Sampang ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, baik. Jadi Pak Mat Heri ini melaporkan dari Robatal itu ada kesulitan untuk mendapatkan air begitu ya. Lah ini sementara kalau di informasinya dari pemerintah sendiri 2 tangki per desa yang disebarkan di 78 desa begitu ya.
3: Iya, yang merupakan desa kering kritis itu, Ais.
1: Kering kritis. Ya. Nah, Robatal ini kita nanti coba konfirmasi ya, apakah termasuk kawasan yang kering kritis kah atau seperti apa, lebih jauh bagaimana jika memang saat ini warga kesusahan seperti ini ya, apa yang menjadi solusi? Oke. Okay.
3: Biasanya itu tiap tahun itu, Ais, terjadi itu. Itu
1: berarti masuk kawasan mitigasi kekeringan ya?
3: Iya. Karena apa? Biasanya kan solusinya pemerintah kan melakukan dropping. Ini warga ini berharap bahwa nanti ke depan ada solusi jangka panjang gitu. Kalau dropping jangka pendek itu, kalau jangka panjang mungkin bisa dibuatkan bor. Kayak sumber air itu di tengah-tengah masyarakat itu, Ais.
1: Iya, baik. Ya, ada lagi, Umam?
3: Satu lagi, ini sejumlah penerima manfaat ini, Ais. Terkait program makan bergizi gratis ini. Di kelompok B3.
1: Ini sebelumnya MBG dari Sampang juga belum terkonfirmasi yang katanya diduga menyebabkan seorang anak yang kemudian sakit perut, begitu lambung waktu itu. Ya, belum kan ya?
3: Belum.
1: Iya, ini
3: masih
1: ada
3: belum ada
1: lagi
3: solusi. Iya. Ini bagi kelompok B3 ini seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD ini, Ais.
1: Iya. Dari
3: ini
1: siapa, di mana?
3: Dari Haryanto, warga Omben.
1: Oke.
3: Warga Kecamatan Omben, Ais. Ini menilai mutu makanan MBG yang dibagikan ke anak-anak mengalami penurunan ini seperti biasanya ini. Seperti sebelumnya.
1: Oke, kita coba konfirmasi begitu ya, di kawasan Omben ya.
3: Di kawasan Omben, nanti
1: MBG untuk yang B3.
3: B3 ya.
1: Oke, siap.
3: Bukan ke siswanya, tapi yang ke ibu hamil, ibu menyusui atau balita non-PAUD itu, Ais.
1: Iya, biasanya ada di posyandu ini ya. Oke, baik. Ada lagi, Umam?
3: Mungkin belum ada, nanti yang terkait dropping air itu, masalah air di Drobatal bisa dihubungi nanti. Pak Kabit Kasih Kedaruratan dan Logistik Muhammad Hussein, siap, Ais. Siap.
1: Oke, baik. Kita akan coba ya hubungi ya untuk redaksi. Terima kasih, Umam.
3: Siap,
1: terima
3: Ais.
1: Kasih juga semua dari Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyampaikan pesan melalui redaksi kami. Sekali lagi kami harapkan Anda bisa langsung telepon. Silahkan, kami tunggu on air-nya suara Anda untuk bisa terhubung bersama Halo RRI 662317 kode RRI 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Pastikan Anda terus bersama kami.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda masih bersama Halo RRI edisi Senin 21 September berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb bersama dengan Pro 1 RRI Sampang dan juga kami bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumeneb Net. Dan kami tunggu Anda untuk bisa langsung telepon menuju redaksi kami baik yang di Sumeneb maupun Sampang untuk Sumeneb 662317 kode area 0328, redaksi Sampang 323554 kode area 0323. Oh ya, pendengar dan juga pemirsa, kapan hari itu ada yang kemudian sempat menginformasikan sekarang banyak musimnya sakit ISPA, Mbak. Ada yang bisa dikatakan saluran pernapasan begitu ya. Dan ternyata hal itu tidak hanya terjadi di kawasan Madura atau Sumeneb ataupun Sampang, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya. Bahkan kabarnya angka penderita ISPA di Jatim itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, bagaimana dengan hal itu? Mungkin Anda juga bisa kabarkan. Di kawasan saya sudah mulai reda, Mbak, seperti ini, penanganannya seperti ini. Nah, silakan Anda bisa langsung juga menginformasikannya, sehingga kami bisa follow up juga ya, pendengar serta pemirsa. Kalau kemarin ada yang melaporkan soal itu, sekarang ada perkembangannya tidak? Nah, itu dia yang kami tunggu informasinya dari Anda. Begitu juga dengan penyaluran BBM yang sempat Anda keluhkan, dan kalau sudah lancar, jangan lupa diinformasikan begitu. Aman, antrian sudah membaik begitu misal. Silakan Anda juga bisa informasikan kepada redaksi untuk memfollow up apa yang pernah Anda keluhkan begitu ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa, tadi sempat diinformasikan ada dua hal yang menjadi keluhan dari kawasan Sampang, yaitu soal kekeringan yang semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal kekurangan air bersih begitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari yang membutuhkan kos tambahan atau biaya tambahan. Ada Pak Mat Heri, terima kasih, dari Robatal, yang beliau menyampaikan untuk air bersih beliau beli dari pihak swasta dalam tanda kutip, dia beli sendiri begitu, sekitar 250 sampai 300 ribu rupiah per belinya, sekitar 5.000 liter begitu ya, menurut informasinya. Dan ini bergantung dengan jarak, biasanya belinya dari Pangrengan dan lainnya. Kemudian ada juga tadi sempat menginformasikan Pak Haryanto di kawasan Omben berpendapat bahwa kualitas dari MBG untuk kelompok B3 seperti balita, kemudian ibu hamil, ini MBG-nya kok agak berkurang kualitasnya begitu ya dari kawasan Omben. Nah, ini kita coba konfirmasi kepada pihak terkait. Oke, kita satu-satu dulu ya pendengar. Redaksi menginformasikan kita sudah terhubung bersama dengan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sampang, Bapak Muhammad Hosin, yang sudah terhubung melalui line telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hosin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ais di sini, Bapak, salam kenal.
2: Siap.
1: Siap, sehat.
2: Baik.
1: Sehat Pak Hosin.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Ini BBBD banyak ini Pak yang di pundaknya ya, terutama di musim kemarau ini. Semoga

0: BBBD juga sehat dan kuat nih Pak, karena banyak yang membutuhkan ternyata, termasuk juga ya. Pak Heri dari kawasan Robatal, Sampang Pak, yang mengabarkan bahwa beliau saat ini terdampak kekeringan dengan membeli air bersih sekitar 250 sampai 300 ribu rupiah per 5.000 liter. Karena belinya dari kawasan Pangarengan, begitu Pak katanya. Nah, ini apakah warga masih bisa meminta bantuan? Karena sebelumnya ada informasi juga yang sempat disampaikan oleh redaksi kami, anggaran dari pemerintah sendiri ini terbatas di 78 desa sekitar 75 juta. Ini bisa dikonfirmasi ya Pak Osin? Nanti mungkin ya, ada hal-hal ya yang perlu untuk direvisi atau diluruskan begitu. 78 desa dengan jatah per desanya 2 tangki begitu. Apakah benar seperti itu Pak Osin?
1: Siap, benar.
0: Mm-mm.
1: Cuma itu tidak semua desa itu dari dana 75, tidak semua desa itu 2 tangki, ada yang 1 tangki.
0: Oh, malah ada yang 1 tangki itu. Ya?
1: Ya.
0: Baik. Ini yang kategorinya apa Pak?
1: Yang ada seperti itu. Usia. Itu yang kita dropping kategori yang kritis.
0: Kering kritis. Apakah Robatal ya termasuk salah satunya Bapak?
1: Masuk kritis.
0: Oke, baik. Ini beliau mengharapkan ada solusi jangka panjang semacam bantuan sumur bor nih Pak. Bagaimana?
1: Untuk sementara kami hanya fokus di mengatasi dampak kekeringan sesaat ini dulu.
0: Oh, jangka pendeknya dulu ya?
1: Ya, jangka pendeknya. Kalau urusan itu jangka panjang itu kan itu urusan OPD lain, seperti itu.
0: Oh, tapi kan pastinya biasanya ada koordinasi kan Pak ya? Catatan-catatan, mitigasi,
1: pastinya ada
0: solusi jangka pendek, jangka panjang, yang biasanya koordinasi kan ya? Oke.
1: Iya.
0: Tapi memang untuk masyarakat sendiri ini berarti sudah tidak bisa mengajukan bantuan ke BBBD atau
1: bisa,
0: bagaimana?
1: Bisa.
0: Okay.
1: Kami tetap melakukan dropping air ya, cuma kan armada kami kan memang masih terbatas.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk mengatasi si Kabupaten Sampang itu kan otomatis gantian kan gitu.
0: Siap.
1: Karena yang diatasi yang kesulitan air bersih itu 12 kecamatan. Jadi armada kita itu ya muter di 12 kecamatan itu, tidak hanya di Robatal aja seperti itu.
0: Sejauh ini yang mengajukan bantuan itu dalam tanda kutip menurut kuotanya dari BBBD seperti apa Pak? Apakah sudah mendekati habis atau masih ada banyak kuotanya?
1: Kami masih mengajukan PHK.
0: Siap.
1: Jadi sama DPR kami disuruh mengajukan PHK.
0: Peninjauan kembali ya?
1: Enggak.
0: Atau apa Pak?
1: Anggaran.
0: Penambahan anggaran, maaf.
1: Ya.
0: Sedang mengajukan ke pihak
1: ke eksekutif.
0: Pihak eksekutif, oke. Penambahan anggaran.
1: KTAPD ya, penambahan anggaran.
0: Ada informasi berapa yang diajukan Bapak?
1: Ya, kalau pengajuan ya 113 kalau nggak salah.
0: Total ya?
1: Ya, 113 juta.
0: Yang diajukan, tapi saat ini masih berproses ya?
1: Masih berproses.
0: Siap. Memang kalau dirasa dari pantauan BBBD sendiri, tahun ini lebih kering kah, Pak? Lebih banyakkah yang mengajukan bantuan?
1: Kalau kekeringan itu karena prediksi BMKG insya Allah sampai Desember.
0: Aduh, berarti artinya masih cukup panjang ya?
1: Cukup panjang.
0: Dan memang artinya, lebih kering? Atau bagaimana?
1: Kalau dibilang lebih kering, saya rasa enggak.
0: Tidak lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya, oke?
1: Okay. Kalau menurut saya enggak. Ya, cuma intinya kami tetap mengoptimalkan.
0: Siap.
1: Apa yang menjadi keluhan masyarakat, tetap kami perhatikan seperti itu.
0: Okay.
1: Kami tetap akan melakukan dropping air bersih yang dibutuhkan masyarakat.
0: Baik. Dan untuk sekali dropping air, ini berapa liter, Pak, yang bisa diberikan? Atau ada SOP-nya, semacam ada pantauan dulu di lapangan?
1: Per hari itu kami dropping maksimal 6 tangki.
0: 6 tangki ya, siap.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Dengan pertangkinya 5.000 atau berapa, Pak?
1: 5.000.
0: Oke. Berarti ada 30.000 liter per hari ya yang di
1: 30.000 liter. Bisa lebih.
0: Dropping, bisa lebih dari itu. Ya. Baik. Ini menunggunya dalam tanda kutip yang inden antri itu sudah panjang kah, Pak, di BBBD? Tiap hari?
1: Ya, karena kan yang menghubungi kita itu, itu kan dropping air itu kan langsung ke pihak desa, karena desa kan otomatis yang lebih tahu
0: siap.
1: Kan gitu.
0: Baik.
1: Jadi kami ke teman-teman ke desa itu diarahkan sama pihak desa.
0: Baik. Jadi misal Pak Matheri dan warga sekitar membutuhkan dropping air, berarti koordinasi dengan desanya ya, untuk kemudian bisa berkoordinasi dengan BPBD begitu ya. Karena bantuannya tidak personal tapi ke warga-warga semua begitu. Oke, baik. Dan nanti akan dihitung berapa kebutuhan warga jika memang kebutuhannya dalam tanda kutip 2 tangki begitu ya, Pak. Ini atau 1 tangki atau ada jatahnya dari BPBD tersendiri, maka itu yang nanti akan coba dikoordinasikan begitu ya, Pak.
1: Iya, dimaksimalkan.
0: Siap. Ada, Pak, mungkin karena ini saya rasa perjalanan kita masih cukup jauh dari bulan September tanggal 21 dan persiapan Bapak sampai tanggal Desember sampai bulan Desember begitu untuk mengatasi kekeringan. Bagaimana, Pak? Mungkin himbauannya kepada masyarakat?
1: Ya, himbauan kami pada masyarakat irit-iritlah menggunakan air bersih seperti itu.
0: Ini pasti sudah ngirit sih, Pak. Bijak ya barangkali ya. Bijak dalam menggunakan air ya, Pak.
1: Ya, dalam menggunakan air.
0: Siap-siap.
1: Ya, kalau orang-orang utara itu baik. Kalau musim penghujan, airnya dikasih ke selatan.
0: Waduh, terima kasih orang utara Sampang ya.
1: Iya.
0: Baik. Ya, artinya ini berarti juga ada, dalam tanda kutip, hikmahnya ada empati dari masyarakat ya, Pak ya. Yang kemudian ada di sana.
1: Siap-siap.
0: Oke, memang harus bijak. Iya, memang langsung saja ini, tegas saja disampaikan oleh Pak Husin tadi barusan. Irit ya, kita harus memang dalam kondisi yang sedang kurang. Baik, terima kasih Pak Husin. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Husin, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang. Selanjutnya kita sapa penelpon. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo RRI. Oke, baik. Sebentar ya. Kita coba untuk tunggu penelpon. Ini kabarnya dari redaksi sudah ada yang ingin bergabung di program Halo RRI. Silakan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa telepon 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian untuk Sampang di 323554 kode areanya 0323. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengapresiasi di YouTube kami RRI Sumenepnet dengan memberikan like. Jangan lupa juga untuk komen. Terima kasih yang komen hadir ya. Terima kasih. Nanti kita akan coba sapa. Kami juga ajak Anda pendengar sekali lagi untuk aktif telepon, karena kita prioritaskan untuk Anda penelpon sehingga bisa kita lebih dalam tanda kutip tingkatkan lagi kualitas dari program kami Halo RRI dalam menjadi penghubung antara Anda bersama dengan pihak terkait. Tapi tadi pesan dari redaksi, semua masukan dan catatan dari Anda ini selalu dicatat dan diusahakan oleh redaksi. Kami terus berupaya meskipun ada beberapa hal yang dalam tanda kutip tidak bisa langsung dikonfirmasi oleh pihak terkait. Oke, kita sapa penelpon. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Bapak atau Ibu? Oke, baik. Sambil saya coba cek lagi ke Sampang dulu bersama dengan Umam. Umam?
2: Robatal, Sampang, Pak.
0: Iya.
3: Is.
0: Penelpon sudah terhubung kah? Oke. Baik, kita menuju komentar dari Pak Zeva Pasca, katanya mantap RRI. Terima kasih Pak Zeva. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Bapak Matsudi dari Kecepin.
0: Pak Marsudi?
3: Matsudi, Matsudi.
0: Oh, Pak Matsudi, di mana Bapak? Mohon maaf.
3: Kecepin, Kecepin.
0: Masih kurang jelas Bapak, saya di kawasan mana?
3: Desa Bicabi.
0: Desa Bicabi itu kawasan?
3: Kawasan pesisir.
0: Oke.
3: Kecamatan Dungke.
0: Oh, dari Dungke. Siap, Bapak. Apa ini yang mau disampaikan dari Dungke, Pak?
3: Ini, Pak. Di Bicabi banyak gelondongan kayu terdampar.
0: Mm-mm.
3: Sejak hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 19 kemarin.
0: Gelondongan kayu.
3: Itu kejadiannya dari jam 6 sore sampai sekarang masih belum ada belum ada pergerakan.
0: Mm-hmm.
3: Masih terdampar di pinggir pantai.
0: Mm-hmm.
3: Dan tapi sudah ada langkah dari Pemkab, dari kecamatan juga,
0: dari kecamatan Dungke.
3: Ya, ya. Pokoknya dari aparatur-aparatur negara semuanya sudah dari kemarin sudah
0: diamankan atau seperti apa kondisinya sekarang, Pak?
3: Sementara masih proses pengamanan.
0: Baik, ini gelondongan kayu apa, mohon maaf Pak Matsudi? Kayu jati kah atau kayu jenis lain kah? Mungkin tahu informasinya?
3: Kalau jati bukan, ini kayaknya dari Kalimantan. Persisnya warga kurang tahu.
0: Oh, kayu jenis apa kayunya ini. Kurang tahu, tapi banyak jumlahnya?
3: Banyak, ada sekitar 200-an kurang lebih.
0: Ini kejadiannya baru sekarang ini ya Pak ya?
3: Dari kemarin, tanggal 19, hari Sabtu, malam Minggu.
0: Iya, maksud saya kejadian seperti ini, adanya kayu gelondongan yang tiba-tiba terdampar di bibir pantai di kawasan Bicabi Dungke ini baru kali ini atau sebelum-sebelumnya bulan lalu, tahun lalu, kapan pernah kejadian serupa?
3: Belum, baru kali ini.
0: Baru kali ini, oke, baik. Ya. Siap, berarti sudah ada pengamanan dari pihak kecamatan begitu ya? Yang diharapkan dari Pak Matsudi?
3: Ya, yang kami harapkan segera dilakukan evakuasi agar tidak ada tambahan dampak lah untuk lingkungan, untuk perahu nelayan, untuk warga-warga yang ingin melaut, yang ingin bekerja di sini kan juga ada ini fermentasi kulit kelapa itu, Mbak.
0: Oh, baik. Jadi ini berdampak di kawasan industri kulit kelapa tersebut, kemudian juga nelayan-nelayan sekitar begitu ya, Pak?
3: Ya, dampaknya. Okay. Terumbu karang juga berdampak juga.
0: Aduh, oke. Okay. Baik, terima kasih Bapak sudah menyampaikan hal ini di program Halo RRI. Semoga segera ada tanggapan dari pihak terkait ya Bapak. Dan ditunggu update-nya kalau misalnya sudah ada info lagi dari kawasan Bicabi Dungke. Terima kasih Pak Matsudi, sehat-sehat.
3: Ya. Amin.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih. Ini ya, ada gelondongan kayu, diduganya dari Kalimantan, jenis kayunya tidak tahu. Dan jumlahnya ratusan, saat ini sudah dipantau begitu oleh pihak kecamatan Dungke, tapi belum ada evakuasi dari kayu-kayu tersebut begitu ya. Oke, sebentar, saya ke redaksi terakhir menuju rekan Supriyadi dan juga Umam. Ya, di Umam. Ya.
4: Ya, baik Ais.
0: Ya. Ya. Umam, apakah ada tambahan dari redaksi Sampang terakhir?
4: Untuk saat ini masih belum ada, Ais. Masih dua-duanya itu yang tadi yang disampaikan.
0: Baik. Berarti ada satu hal yang sudah terkonfirmasi ya.
4: Iya, masalah air.
0: Dan tadi siap, dan ada dua informasi soal MBG yang belum terkonfirmasi begitu ya Umam ya?
4: Masalah MBG. Mm-hmm.
0: Oke, baik, terima kasih Umam. Saya lanjut ke Yadi, terakhir Yadi.
5: Oke.
0: Ya, silakan. Yadi.
4: Iya, sejauh ini penelpon tadi yang melaporkan adanya kayu gelondongan cukup banyak, 200 lebih ya kalau kata penelpon tadi. Dan ini yang pertama terjadi. Dan tentu seperti yang diharapkan oleh penelpon tadi, ini segera diatasi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya nelayan di daerah Tungke.
0: Dan Ais. Industri kulit kelapa tadi ya.
4: Betul. Yang, dan untuk apa yang disampaikan oleh Ibu Zelin dan Pak Indra Cipta di beberapa kesempatan waktu lalu, kita akan terus upayakan ini mendapatkan penjelasan dari pihak terkait, baik itu untuk mengenai pembayaran gaji atau tunjangan profesi guru, serta aduan penutupan jalan saat ada kegiatan.
0: Baik. Ada lagi Adi?
4: Sementara itu, nanti kita akan update di edisi berikutnya,
0: Ais. Baik. Siap. Ya, terima kasih rekan Supriyadi dan juga terima kasih rekan Hoirul Umam di Sumenep dan juga Sampang. Pendengar serta pemirsa, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini. Semoga kami bisa terus menjadi penghubung antara keluhan, aduan maupun informasi penting dari Anda bersama dengan pihak-pihak terkait. Sekali lagi, catat nomor telepon kami 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Kami mulai sekarang coba utamakan Anda penelpon sehingga kami bisa bercakap dengan Anda untuk mengetahui secara detail informasi atau telepon yang Anda bukan telepon ya, informasi yang Anda sampaikan begitu. Baik, saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue nggak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo nggak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, nggak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
4: muah, muah. Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Humble sekali ya, si Gea.
6: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
7: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
7: Ih, enggak gitu juga
6: selamat
7: kali.
6: Selamat pagi.
7: Ih, Roman nih,
6: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
7: Ih, Roman.

0: berondok-berondok yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
6: Gas.
3: Yang... seatbeltnya dipakai lah.
6: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Baik, pendengar, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan menyatu dengan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, dan tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Robbie yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serk kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Robby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Robby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Robby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There'll be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi, bilang, cukup jauh. Dan suasana padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal, di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua, saya bilang waktu di ruang ganti, tapi 6 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya, bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak terduga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi dari Persiba, pemain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Taki melaporkan.

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita gak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan dievaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah pemain yang bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukur dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta, pendengar. Dan selepas ini, tepat pukul 12.15, kita akan bersama-sama update informasi dalam Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Tapi sebelumnya saya akan informasikan dulu untuk Anda yang menantikan kumandang adzan zuhur wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Pada hari ini pendengar sudah berkumandang pada menit ke-21 ya. Lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Jadi sekali lagi untuk Anda yang menantikan kumandang adzan zuhur, ini sudah berkumandang pada menit ke-19 tadi ya, di hari ini sesuai dengan jadwal dari Kemenag adzan zuhur. Saat Anda menikmati sajian dinamika olahraga, sudah berkumandang adzan zuhur. Baik, semoga dimudahkan segala sesuatu urusan Anda hari ini. Masih di awal pekan, tetap semangat, tetap bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa

0: hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
2: Sumenep siang ini.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak, itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya, di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan, bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.
2: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih di Sumeneb siang ini. Saya ajak Anda untuk update di rri.co.id. Anda yang ingin berbagi informasi, mencari sumber yang valid dan dijamin anti hoax, jangan lupa Anda bisa langsung menuju website rri.co.id. Ada informasi ringan hingga yang paling penting begitu ya pendengar, untuk bisa Anda akses dari manapun Anda berada. Nah, saya ajak terlebih dahulu kita akan mencoba untuk update yang terbaru apa saja ya di Sumeneb. Ini ada informasi dari Madura United di mana Gali Freitas ini kembali ke Timnas Timor Leste. Untuk Anda para penggemar Laskar Sapi Kerap bisa memantau terus begitu ya informasi Madura United di rri.co.id. Selanjutnya informasi dari mana ini? Oke, soal kayaknya siang-siang kita cari yang agak ringan begitu ya pendengar. Apakah Anda termasuk orang yang susah mencari sepatu wanita dengan ukuran besar? Nah, fenomena kesulitan mendapatkan sepatu ukuran besar ini ternyata juga dirasakan sebagian wanita di Asia. Nah, mereka sering gagal mendapatkan ukuran di atas 41. Ini untuk ukuran Eropa begitu ya. Bagi pemilik kaki besar, berbelanja sepatu kerap menjadi perjuangan tersendiri. Kebutuhan dasar seperti sepatu flat ini biasanya susah untuk ditemukan. Ada produsen sepatu lokal, produsen sepatu lokal ini umumnya memproduksi ukuran yang paling banyak dicari. Jadi biasanya ukuran-ukuran yang tidak populer itu sangat jarang begitu untuk dicari. Lalu, apa kira-kira solusinya? Solusinya adalah tentu saja custom menjadi solusi untuk para wanita berukuran kaki besar, yang orangnya tinggi kayak model begitu ya, yang kemudian juga susah untuk mencari ukuran yang pas. Ini salah satu solusinya di zaman sekarang, itu ada beberapa produsen sepatu yang memang khusus untuk menyajikan sepatu-sepatu custom atau yang dibuat khusus untuk Anda, benar-benar yang pas untuk kaki Anda. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi ladang usaha untuk para produsen sepatu kita, baik yang lokal maupun yang nasional skalanya, untuk sepatu-sepatu yang kemudian custom. Lalu kelebihannya apa ini kalau misalnya custom? Nah, custom itu salah satu kelebihannya Anda bisa memilih model yang paling pas dan yang paling Anda sukai. Seringkali kan kita cocok dengan modelnya, ukurannya tidak ada. Kita cocok ukurannya, tapi modelnya kurang. Nah, kalau sepatu custom, itu dua-duanya bisa didapat, pendengar. Dan saya ajak Anda untuk kemudian mencari inspirasi, kita sedikit menyebrang ke Cina sana. Ada satu perusahaan sepatu custom diproduksi oleh Clara Han. Ini merek sepatunya Ole ya, pendengar. Ini semoga benar ya bacanya. Menyampaikan bahwa permintaan ukuran sepatu ekstrim di Singapura ini cukup besar sekarang. Dan Ole ya kini memperluas ketersediaannya hingga ukuran 43. Dan mereka ini juga mengakui bahwa peluang bisnis di sepatu custom itu memang menjadi salah satu yang unik, tapi peluangnya besar begitu pendengar, asal ketemu dengan marketnya atau pasarnya. Nah, bagaimana dengan di Sumenep? Mungkin ada dari Anda produsen-produsen sepatu atau yang bercita-cita punya usaha di bidang fashion termasuk salah satunya sepatu, ini bisa menjadi inspirasi. Semoga ya.

Karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air. Jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik. Karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman, karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam, memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga. Dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai, belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan ya, seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

0: kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun, tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya, di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan, bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.
2: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar Pak, di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

0: hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga RRI Sampang. Kita kembali berjumpa dalam program Madura hari ini, edisi lembar ke-21 bulan September 2026. Saya Siti Aisyah di Sumeneb bersama dengan rekan Ningrum di Sampang, siap untuk menghadirkan sejumlah informasi dari 4 kabupaten kota di seluruh kawasan Madura. Baik, saya langsung ajak Anda menyapa rekan-rekan yang ada di Sampang. Selamat siang, Ningrum.
1: Selamat siang, Ais.
0: Lama tidak bersua di udara, Ningrum, maupun di darat ya.
1: Belum jodoh mungkin ya, Ais.
0: Belum
1: ya.
0: Jodoh waktunya ya kita. Bagaimana kabarnya, Ningrum, bersama rekan-rekan di Sampang?
1: Alhamdulillah, kita semua baik, sehat, dan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing gitu.
0: Pasti kalau yang satu ini ya.
1: Dan cuaca Sampang siang ini sama sih, sama seperti kemarin-kemarinnya. Cerah gitu, disertai dengan angin, dan juga ada juga kendala karena musim kemarau. Kita kesulitan air ya, PDAM sering hidup nyala gitu, ada waktunya gitu, jadi air terbatas gitu.
0: Waduh, ini benar-benar diuji kesabarannya.
1: Menyedihkan tapi dijalani, disyukuri gitu. Yang penting
0: tetap
1: ada.
0: Tetap semangat.
1: Itu benar sekali.
0: Sering dicurhatkan pendengar dan juga warga Sampang melalui program Halo RRI.
1: Benar sekali.
0: Iya, Ningrum. Cuma tadi kalau tadi pagi sempat kami ajak Anda, mungkin pendengar yang ada di kawasan Sampang, Bangkalan dan sekitarnya, update juga memantau siaran di Halo RRI. Saya tanya ke Umam, cuacanya cerah di sana dari pagi. Tapi kalau Sumeneb tadi pagi tuh sempat berawan, Ningrum. Cuma siang ini, sangat merona, terik. Iya, sama kayaknya.
1: Sama ya. Oke. Jadi tidak berani untuk pergi keluar untuk saat ini deh.
0: Wah, iya, itu dia. Keluar tidak apa-apa kalau penting ya.
1: Cara aman untuk cara aman. Menghindari dari sinar ini, UV ya.
0: Sinar UV, betul. Baik, Ningrum, ini apakah informasinya sama dengan yang ada di Sumeneb? Ada tidak juga ya informasi seputar UMKM dan lainnya? Kita coba cek ya satu persatu informasi apa saja yang akan dihadirkan di Madura hari ini. Saya awali dari kawasan Sumeneb dan Pamekasan dulu ya, Ningrum, dan juga pendengar, di mana dari kawasan Sumeneb nanti kami akan hadirkan informasi di antaranya UMKM binaan Medco di Gili Genting ini sukses menggelar pameran produk unggulan di Yogyakarta. Kemudian juga pajak kendaraan jadi sasaran OPGAB. Bapenda Sumeneb menghimbau warga taat pajak dan tertib berlalu lintas. Masih dari kawasan Sumeneb, ada informasi dari DPRD yang meminta pembinaan UMKM ini diperkuat. Kemudian dua informasi dari kawasan Pamekasan. Pemka Pamekasan meminta tambahan kuota Pertalite 23.000 kiloliter. Kemudian Dinas PUPR Pamekasan menyiapkan 1,8 M untuk proyek Bulangan Barat Telaga. Seperti apa, Ningrum, untuk kawasan Sampang dan juga Bangkalan? Silakan.
1: Iya, karena untuk saat hari ini, Ais, informasi-informasi yang akan saya hadirkan dari RRI Sampang itu hanya dari Kabupaten Sampang aja gitu ya, karena iya, diantaranya itu Bupati Sampang apresiasi Pemprov Jatim atas bantuan air bersih dan tantangan merawat Alsintan untuk Poktan di Sampang. Dan dua siswa SMP Sekolah Rakyat Sampang ada yang mengundurkan diri. Informasi selanjutnya ada terkait Polres Sampang yang mengamankan terduga pelaku penganiayaan hingga tewaskan mertua. Dan satu informasi lagi terkait Festival Literasi Sampang 2026 resmi dimulai. Ini targetnya 150.000 kunjungan perpustakaan. Jadi ada 5 informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini dari Kabupaten Sampang.
0: Baik, Ningrum, kita awali dulu dari kawasan Sumeneb ya. Sejumlah informasi yang tadi sudah disiapkan oleh redaksi segera kami hadirkan pendengar.
2: Madura Madura hari ini. Hari ini.
0: Produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM binaan SKK Migas dan Medco Energy dari wilayah Gili Genting, Sumenep, pendengar, turut dipamerkan dalam Lokakarya Media 2026 SKK Migas KKKS atau K3S Jawa Bali Nusa Tenggara, Jabanusa. Pameran yang berlangsung di Hotel Tentrem Yogyakarta beberapa hari lalu ini menampilkan sejumlah produk unggulan masyarakat Gili Genting. Produk yang dipamerkan antara lain keripik pisang, ikan crispy, kerupuk ikan tenggiri, serta gula siwalan asli Gili Genting. UMKM tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat binaan Medco Energy sebagai salah satu K3S di wilayah Jabanusa. Keberadaan produk-produk lokal tersebut menjadi gambaran hasil pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi industri hulu migas. Selain meningkatkan kapasitas pelaku usaha, program tersebut diarahkan agar produk masyarakat memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kepala SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, mengatakan pameran UMKM binaan industri hulu migas menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung hasil pemberdayaan masyarakat melalui produk unggulan yang dihasilkan. Menurutnya, semangat dan kreativitas pelaku UMKM ini menjadi bagian penting dalam mendorong keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pengembangan UMKM tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, namun juga perlu diikuti dengan perluasan akses pasar. Karena informasi dan inspirasi terus satu. Masih seputar UMKM pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sumenep masih membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah diminta memperkuat pembinaan agar UMKM mampu berkembang, naik kelas, dan memperluas daya saing produknya. Sekretaris Komisi 2 DPRD Sumenep Irwan Hayat mengatakan UMKM ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Keberadaannya tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tapi juga berkembang hingga ke berbagai desa. Ia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan ruang usaha saja. Pemerintah perlu memberikan pendampingan yang terarah agar pelaku usaha mampu mengembangkan potensi dan mengelola usahanya secara lebih profesional. Menurut Irwan, sebagai pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing. Karena itu, pendampingan pemerintah diperlukan untuk membantu mereka memperbaiki berbagai aspek usaha, mulai dari perencanaan hingga pemasaran. Demikian dua informasi seputar UMKM yang kami hadirkan dari kawasan Sumenep. Selanjutnya kita bersama dengan Ningrum, silakan.
1: Baik, terima kasih Ais dan pendengar. Untuk informasi dari Sampang, saya awali dengan informasi terkait Festival Literasi Sampang 2026 yang resmi dimulai gitu. Nah, pendengar, Festival Literasi Sampang 2026 resmi dibuka hari ini. Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu 21 September 2026 dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang. Acara ini diikuti oleh puluhan sekolah dari berbagai tingkatan yang antusias memamerkan ragam produk literasi karya para siswa dan tenaga pendidik. Ahmad Mahfudz mendorong peningkatan indeks literasi dan minat baca masyarakat di tengah gempuran arus digitalisasi, dan berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencatat sebanyak 38.000 kunjungan dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk Kabupaten Sampang. Ahmad Mahfudz mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga didorong untuk konsisten berinovasi menciptakan program-program kreatif yang mampu menarik minat masyarakat. Diharapkan angka kunjungan perpustakaan daerah ditargetkan menembus 150.000 orang per tahun. Kita beralih ke informasi lain pendengar, masih dari Sampang. Polres Sampang mengamankan seorang pria berinisial DL 25 tahun yang diduga melakukan penganiayaan berat hingga menyebabkan Miss Naji 50 tahun meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Telaka, Desa Membulu Barat, Kecamatan Tamplengan, Kabupaten Sampang, Minggu malam 20 September 2026, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo menjelaskan, kejadian bermula saat korban sedang duduk di teras rumah setelah selesai mengupas kelapa. Terduga pelaku yang merupakan menantu korban kemudian mengambil senjata tajam jenis caluk yang berada di teras dan digunakan untuk mengupas kelapa. DL kemudian mendatangi korban yang sedang duduk menghadap ke arah barat dan membacokkan caluk tersebut hingga mengenai bagian leher sebelah kiri korban. Akibat kejadian itu, Miss Naji meninggal dunia di lokasi, sementara terduga pelaku melarikan diri. Polisi menyebut motif sementara dalam perkara tersebut adalah sakit hati. Mendapat informasi dari masyarakat, petugas Polres Sampang mendatangi lokasi kejadian, mengamankan tempat kejadian perkara, dan mengevakuasi korban ke puskesmas. Polisi kemudian berkoordinasi dengan Satreskrim dan melakukan penyelidikan selama tim URC Satreskrim hingga berhasil mengamankan DL di sebuah musola di Dusun Burace, Desa Membulu Barat. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan satu bilah parang yang terdapat bercak darah serta pakaian korban berupa jaket dan sarung yang juga terdapat bercak darah. Terduga pelaku diproses lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Sampang dan dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP subsider, pasal 468 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Informasi lainnya akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Kita akan kembali ke AIS dulu untuk informasi selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Pendengar, pastikan Anda terus bersama Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Kita nikmati dulu satu buah lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gerard Vermeersch adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeersch hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeersch lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti, peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam respon organisme terhadap pemangsa, hingga memperkaya studi tentang bumi di masa lalu. Inilah bukti bahwa disabilitas bukan sebuah batas.
4: Hari ini.
5: Masih di Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa juga akses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan menuju informasi dari kawasan Pamekasan. Pemerintah Kabupaten PMK Pamekasan mengusulkan tambahan kuota bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite hampir 23.000 kiloliter pendengar. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan hingga akhir tahun ini. Kepala Bagian Perekonomian Setka Pamekasan Sri Puji Haryani mengatakan usulan itu diajukan di tengah minimnya ketersediaan Pertalite di beberapa stasiun pengisian bahan bakar SPBU di Kota Gerbang Salam, sehingga memicu antrean yang cukup panjang. Penambahan kuota BBM bersubsidi diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan konsumsi pada penghujung tahun. Dengan demikian, ketersediaan BBM bersubsidi di tingkat konsumen bisa tetap terjaga. Puji menambahkan, alokasi Pertalite untuk Pamekasan di tahun ini hanya 75.430 kiloliter. Jumlah tersebut setara dengan 198 kiloliter per harinya. Adapun serapan hingga Mei 2026 tercatat sudah mencapai 29.776 kiloliter. Selain penambahan alokasi, PMK Pamekasan juga meminta pengelola SPBU memperketat penyaluran Pertalite melalui barcode.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali informasi-informasi dari RRI Sampang dan informasi selanjutnya. Dua siswa asal Kabupaten Sampang ini mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat Sampang setelah mengikuti kegiatan pendidikan. Keduanya merupakan siswa jenjang SMP yang mengundurkan diri karena alasan keluarga dan kondisi kesehatan. Sementara Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Deno Setiawati, mengatakan Sampang saat ini terdapat 290 siswa yang mengikuti pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dua siswa asal Sampang tersebut itu memilih mengundurkan diri bukan karena persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu siswa dijemput ibunya untuk dibawa ke Banten mengikuti keluarga yang bekerja di daerah tersebut. Sementara satu siswa lainnya mengundurkan diri karena kondisi
1: kendaraan ini perlu terus ditekan. Menurutnya kepatuhan wajib pajak memiliki kaitan dengan penguatan penerimaan daerah. Ia menambahkan peningkatan kepatuhan membutuhkan sinergi antar instansi. Karena itu, operasi gabungan tidak semata-mata diarahkan untuk melakukan penertiban, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban administrasi kendaraan. Baik, kita kembali coba hubungi Ningrum. Sudah terhubung bersama kami kembali, Ningrum. Baik. Oke, kita masih...
0: Baik, Ais.
1: Ya, Ningrum, alhamdulillah sudah terhubung kembali. Ada dua informasi yang sudah dihadirkan dari kawasan Sumenep dan juga Pamekasan, Ningrum.

0: di jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dua siswa asal Sampang tersebut memilih mengundurkan diri bukan karena persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu siswa dijemput ibunya untuk dibawa ke Banten mengikuti keluarga yang bekerja di daerah tersebut. Sementara satu siswa lainnya mengundurkan diri karena kondisi kesehatan yang membuatnya sering sakit. Denok menegaskan hingga kini tidak ada siswa SD asal Sampang yang mengundurkan diri dari sekolah rakyat dan seluruh siswa SD masih mengikuti kegiatan pendidikan. Menurut Denok, pengunduran diri kedua siswa tersebut merupakan keputusan masing-masing keluarga berdasarkan kondisi yang dihadapi. Sekolah rakyat Sampang hingga kini tetap berjalan menjalankan kegiatan pendidikan bagi siswa dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah pusat melalui anggaran APBN dari hasil aspirasi anggota dewan resmi menggelontorkan bantuan alat mesin pertanian atau alsintan untuk mendongkrak produktivitas sektor agraris di wilayah tersebut. Total ada 15 unit alsintan yang tiba di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sepertakape Sampang. PLT Kepala Dispertakape setempat Nurdin secara tegas mengingatkan pentingnya komitmen kelompok tani dalam hal perawatan agar mesin-mesin tersebut tidak lekas rusak dan bisa berumur panjang. Kedisiplinan Poktan dalam merawat alsintan menjadi kunci mutlak. Dengan mesin yang terawat dengan baik, umur ekonomis alat akan jauh lebih panjang dan dapat diandalkan hingga bertahun-tahun ke depan. Perawatan rutin ini juga berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional kelompok. Pada akhirnya, lanjut Nurdin, perawatan alsintan yang optimal akan mengarah pada kelancaran proses tanam hasil panen yang melimpah dan secara otomatis mendongkrak peningkatan pendapatan ekonomi petani secara berkelanjutan di Kabupaten Sampang. Terakhir, pendengar, masih dari Sampang, Bupati Sampang Slamet Junaedi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penyaluran bantuan air bersih bagi ribuan warga yang terdampak kekeringan di Desa Kedundung, Kecamatan Kedundung. Bantuan air bersih yang disalurkan beberapa waktu lalu menyasar sebanyak 4.254 jiwa atau 951 kepala keluarga atau KK. Bupati Slamet Junaedi mengungkapkan bahwa dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sangat berarti bagi masyarakatnya, terutama dalam meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Sampang tidak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penanganan secara berkelanjutan melalui distribusi air bersih rutin ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air. Menurut Bupati, penanganan darurat kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat lintas pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi yang membangun antara Pemkab Sampang dan Pemprov Jatim itu dinilai menjadi kunci utama dalam menghadirkan solusi cepat bagi masyarakat. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan di Madura hari ini, pendengar. Kita akan kembali ke Ais untuk informasi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Kita lanjutkan untuk dua informasi lainnya, pendengar, dari kawasan satu informasi lainnya dari kawasan Pamekasan. Madura hari ini ditutup informasi dari kawasan Pamekasan. Anggaran lanjutan proyek Jalan Bulangan Barat Telaga, Kecamatan Pegantenan, belum dicoret. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pamekasan masih menyiapkan 1,8 miliar rupiah, meski belum ada kepastian kapan pekerjaan kembali dilanjutkan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan, Tri Gunawan, mengatakan anggaran tersebut telah tetap disiapkan untuk ruas jalan yang pekerjaannya terhenti. Namun pelaksanaan di lapangan masih menunggu keputusan pimpinan. Dengan kondisi itu, pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan pekerjaan akan kembali dimulai, termasuk memastikan apakah proyek tersebut benar-benar dilanjutkan atau masih menunggu keputusan lebih lanjut. Persoalan proyek tersebut tidak hanya menyangkut pekerjaan fisik, proyek yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH.

JHT 2025 itu juga tengah ditangani aparat penegak hukum APH. Sementara Kasi Intelijen Kejari Pamekasan Agus Setio Budi memastikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor proyek tersebut masih berjalan. Jaksa kini menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sejauh ini ada 16 saksi yang sudah diperiksa dalam perkara tersebut, namun jumlah itu belum final karena jaksa masih membuka kemungkinan meminta keterangan pihak lain jika diperlukan. Seluruh informasi dari redaksi Sumenep maupun Sampang di Madura hari ini sudah kami hadirkan. Semoga bermanfaat dan pastikan Anda terus mengikuti sajian Sumenep siang ini maupun Sampang siang ini. Saya Ais bersama Ningrum, juga gatekeeper Andi Jayapurnomo, dan juga rekan kami di teknik ada Wasil dan Mawardi yang bertugas siang hari ini. Kalau di Sampang, tadi ada rekan Mukhlis juga ya. Baik, kami mengucapkan selamat siang, terima kasih sudah bersama Madura hari ini. Kita jumpa lagi esok hari di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep dan inilah berita olahraga edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Sita Aisyah. Menuju informasi pertama, pendengar dan pemirsa, pemain Madura United, Gali Freitas, kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Timor Leste pada agenda FIFA Matchday. Pemanggilan tersebut disambut baik oleh pemain yang tengah menunjukkan performa apik bersama Laskar Sabeca Rab di awal kompetisi Super League. Gali mengaku senang dapat kembali memperkuat negaranya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih Madura United yang telah membantu meningkatkan performanya sehingga kembali mendapat kepercayaan memperkuat timnas Timor Leste. Pemain asal Timor Leste itu menjadi salah satu bagian penting dari Madura United di awal musim. Penampilannya bersama klub menjadi modal bagi Gali untuk kembali mendapat kepercayaan memperkuat tim nasional. Gali mengatakan dirinya tetap membawa semangat positif setelah Madura United mampu memimpin klasemen. Namun, dirinya mengakui perjalanan kompetisi masih panjang sehingga tim harus tetap fokus dan menjaga konsistensi. Gali kini akan bergabung dengan timnas Timor Leste untuk menjalani agenda FIFA ASEAN Cup di Grup B bersama Kamboja dan Myanmar sebelum kembali memperkuat Madura United dalam lanjutan kompetisi Super League. Dari lapangan sepak bola, kita bergeser ke arena tekbol. Kerja keras dan perjuangan dari Yoga Ardika Putra di cabang olahraga tekbol akhirnya terbayar dengan prestasi membanggakan. Atlet Indonesia tersebut berhasil meraih medali perunggu nomor men's singles pada ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Tampil membawa nama merah putih, Yoga menunjukkan kemampuan dan konsistensi sepanjang pertandingan. Persaingan di nomor tunggal putra berlangsung ketat karena mempertemukan sejumlah atlet terbaik ASEAN. Pelatih Tekbol Indonesia mengapresiasi perjuangan Yoga yang dinilai telah memberikan penampilan maksimal sepanjang pertandingan. Menurut pelatih, medali perunggu tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, serta proses latihan yang telah dijalani tim dalam persiapan menghadapi ASEAN Games. Pencapaian Yoga juga menjadi catatan positif bagi perkembangan olahraga tekbol Indonesia di tingkat internasional. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing di antara negara-negara Asia dalam cabang olahraga yang terus berkembang tersebut. Medali perunggu di Aichi Nagoya 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi Yoga untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi lebih tinggi pada kejuaraan internasional berikutnya. Dukungan dari pelatih, tim, dan masyarakat Indonesia juga menjadi bagian penting dalam perjalanan prestasinya. Menuju informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, konsistensi permainan mengantarkan Timnas Basket Indonesia U17 3x3 Putra dan Putri sukses mengawinkan gelar SIBA 2026. Pelatih Timnas Basket U17 Putra dan Putri Wahyu Widayat Jati menyebut konsistensi menjadi salah satu faktor utama keberhasilan tersebut. Menurutnya, pemain harus menjaga fokus dalam setiap pertandingan dan tidak terlena dengan hasil sebelumnya. Prinsip tersebut diterapkan tim putra hingga berhasil meraih 6 kemenangan dari 7 pertandingan yang dijalani. Pada final, Indonesia mengalahkan Malaysia 20-11 untuk memastikan gelar juara SIBA U17 3x3 2026. Sementara tim putri tampil sempurna dengan meraih 6 kemenangan dari 6 pertandingan. Tim putri kemudian mengalahkan Thailand 21-8 pada final untuk mempertahankan gelar juara. SIBA U17 3x3 Championship 2026 berlangsung 19 hingga 20 September di Hites Arena Batam. Ajang edisi kedua tersebut diikuti oleh 6 negara, diantaranya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Wahyu juga menekankan pentingnya pembinaan pemain muda dengan fondasi yang kuat untuk mendukung prestasi berikutnya. Bergeser ke informasi lokal pendengar, tim bola voli SMK N1 Sumenep menorehkan prestasi gemilang dengan memborong gelar juara dalam ajang Semansa Cup 2026. Sekolah ini sukses mengawinkan gelar juara satu putra dan juara satu putri, serta menyabet penghargaan best player untuk kategori putra dan putri. Kepala SMK N1 Sumenep, Sucipto, mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan anak-anak didiknya. Kemenangan ini menambah deretan prestasi luar biasa yang diraih SMK N1 Sumenep dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Sucipto menegaskan kejuaraan di tingkat lokal Madura menjadi ajang pemanasan dan evaluasi penting sebelum berlaga di level yang lebih tinggi. Bulan depan, tim bola voli SMK N1 Sumenep dijadwalkan akan bertanding di tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Surabaya. Pemain Most Valuable Player MVP Putra Bayu Dwika Putra sangat senang dan gembira atas hasil positif yang diraih oleh timnya. Bola voli sendiri merupakan salah satu fokus utama pembinaan bidang olahraga di SMK N1 Sumenep, selain futsal, basket, dan atletik. Dalam capaian manis di Semansa Cup 2026, SMK N1 Sumenep makin memantapkan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di cabang olahraga bola voli di wilayah Madura. Masih dari arena voli, tim voli putra Universitas Wiraraja Sumenep memaksimalkan persiapan menghadapi Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putra Universitas Wiraraja Unija Sumenep mulai mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Kompetisi antar perguruan tinggi se-Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 16 Oktober 2026 di Gor Unesa, Surabaya. Pembina unit kegiatan mahasiswa UKM Olahraga Unija Isyanto menyampaikan bahwa ajang ini diikuti oleh 11 tim perguruan tinggi yang terdiri atas 6 tim putra dan 5 tim putri. Unija mengirimkan skuad terbaiknya untuk bersaing di sektor putra.
2: Untuk tim Unija sekarang ini masih pemain-pemain muda semua. Istilahnya pemain muda itu karena mayoritas mungkin bisa dikatakan 90% ini angkatan baru semua gitu loh Bu, baru masuk ke Unija. Dapat angkatan yang sudah lama, yang memang sudah ikut di kompetisi-kompetisi Jawa Timur itu sudah lulus semua. Sudah lulus ya kami tidak paksakan untuk tidak diluluskan. Jadi kami harus sesuai regulasi biar teman-teman lulus gitu aja Bu. Jadi biar adik-adiknya bisa berproses lagi untuk.
1: Sebelum berlaga, menurut Isyanto, panitia juga akan menggelar pengundian grup atau drawing pada 27 September 2026 untuk menentukan peta persaingan di fase penyisihan. Tim pelatih Unija juga saat ini fokus menggembleng fisik, teknik, serta strategi bertanding guna menghadapi padatnya jadwal yang menyajikan 4 laga setiap harinya. Isyanto menambahkan bahwa partisipasi dalam LVM 2026 menjadi modal penting untuk mengasah jam terbang dan mental bertanding para mahasiswa di kancah regional.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Siti Aisyah, Gatekeeper Andi Jaya Purnomo, tim RRI Net Amadori Labrari, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang YouTube Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
3: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, Kau cipta.

kecil hati kalian tidak dapat dunia. Kadang kalian ini merasa bahwa kenapa saya sudah sholat, kenapa saya sudah ikut majelis-majelis taklim dan ikut sholawat, kenapa saya sudah ikut

miskin. Orang yang samping saya, dia seorang kafir, dia tidak ibadah, dia tidak taat dan tidak percaya dengan Allah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini lupa dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalau dia tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya untukmu, dia akan merasa alhamdulillah betul apa yang disampaikan beliau. Tidak ada artinya. Nanti apa yang kalian akan dapatkan? Saya akan dapatkan nanti di akhirat yang tidak didapatkan orang-orang kafir yang ada di

0: lah. Pun masih ya di Sumenep, sekitaran Sumenep sendiri, tidak sampai mengirim ke luar kota,
1: Ya.
0: tidak. Tapi alhamdulillah sih membantu perekonomian kami di masyarakat desa khususnya.
1: Ya, artinya jalan lah ya produksinya, walaupun masih di lokalan
0: Ya,
1: seperti itu.
0: alhamdulillah.
1: Kendalanya
0: Iya.
1: selama ini apa? Terutama untuk yang memang UMKM perempuan begitu. Kendala yang dirasakan ketika awal untuk membangun usaha.
0: Kalau awal, kita kan masih belum tahu ya, Kak Ririn. Maksudnya masyarakat desa belum tahu gimana sih caranya ini ke untuk melabel
1: Dia
0: apa
1: labeling
0: produk
1: ya.
0: kami, biar ya labeling supaya ya, ada iklan supaya produk kami tetap berjalan. Tunggu nak, tunggu nak.
1: Gak apa-apa, mau ikut duduk juga
0: Iya,
1: sambil
0: saya lagi.
1: bercerita ya.
0: Iya, ya, sambil lalu aja saya.
1: Ya,
0: Itu
1: gak apa-apa.
0: ada. Itu kita sambil lalu cari informasi dengan cara menghubungi ketua kami, kemudian menghubungi ketua kami, kemudian alhamdulillah kita dipertemukan, dan alhamdulillahnya sampai sekarang kita masih berproduksi. Dan
1: Baik.
0: tunggu dulu.
1: Jadi kendalanya karena masih belum ada kayak semacam pengetahuan begitu ya untuk mau
0: Iya.
1: langkahnya seperti apa, mau bagaimana gitu. Tapi setelah ada pendampingan, akhirnya bisa betul-betul terwujud dan berjalan sampai saat ini. Ya.
0: Iya,
1: Kemudian
0: begitulah. Kendalanya cuma di pengetahuan aja, kita kurang koneksi, kurang jaringan. Akhirnya setelah dibantu sama ketua kita, alhamdulillah tadi.
1: Baik. Kalau di permodalan bagaimana? Apakah tidak menjadi kendala seperti itu?
0: Kami kan hanya ini di bagian modal ada kendala sedikit, tapi kemarin sudah terselesaikan karena kami bekerja sama dengan Bank BRI di bagian kur di sana tadi.
1: Dibantu dengan perbankan juga ya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya untuk perempuan ini cara membangun kepercayaan gitu ya. Kadang kan kita oke lah, kita berani nih bikin usaha. Tapi kan tidak semuanya kita bisa membangun kepercayaan bahwa produk kita itu layak untuk dikonsumsi dan produk kita itu kualitasnya bagus. Nah, untuk dari awal membangun kepercayaan seperti itu bagaimana?
0: Pertama pertama kali itu kan warisan dari nenek moyang ya, maksudnya dari
1: Melanjutkan
0: dulu
1: usaha
0: masih
1: sebelumnya.
0: belum melanjutkan usaha dari nenek gitu. Kemudian alhamdulillah produk kami memang sudah dikenal di kalangan masyarakat sendiri bahwa petis ibu ini gitu ya, Ibu Nur Waida atau ibunya saya, neneknya saya itu memang sudah terkenal, dan salah satunya usaha saya pribadi ketika saya ada acara di kota, ada acara hajatan temen, saya bawa produk saya ini coba dicoba. Mungkin suka gitu, salah satunya. Yang kedua adalah media sosial, Kak Rin.
1: Nah, berbicara soal medsos nih, ini kita sudah ke digital ya, karena kan tidak semua perempuan yang punya usaha, walaupun itu usaha mikro, bisa go digital seperti itu. Nah, bisa diceritakan juga, Bu Nur Waida, awalnya seperti apa untuk bisa kemudian mengakses media sosial dan menyebarkannya usaha-usaha yang dilakukan lewat digitalisasi?
0: Kalau untuk sekarang kami tidak punya media sosial yang punya TikToknya atau apanya, tapi pakai WA dan grup-grup yang saya anu Kak Ririn,
1: Ada
0: yang
1: di
0: saya punya
1: dalamnya ya.
0: aja. Tapi insya Allah selanjutnya setelah packingan dan labeling sudah Maksudnya sudah diperbaharui, kami akan membuatkan akun khusus untuk produk kami itu yang petis itu, Kak.
1: Jadi biar semakin dikenal ya, kalau sudah branded lah istilahnya ya.
0: Iya, biar
1: Iya.
0: naik kelas katanya Kak tadi kan.
1: Nah, naik kelas tuh. Nah, tapi Bu Nur Waida sendiri melihatnya di era digital seperti ini, ketangguhan perempuan seberapa penting sih punya apa namanya untuk menyebarkan seperti di marketplace begitu, tidak hanya di melalui WhatsApp grup.
0: Oh iya, kita harus beradaptasi hari ini kan musimnya live, musimnya terus musimnya TikTok, kemudian Shopee, kemudian menggunakan Facebook juga, Facebook Pro juga bisa kita andalkan di sana, tapi ya, SDM kami masih belum bisa ke sana, Kak. Karena perempuan-perempuan di sini masih ya tabu lah, istilahnya malu berbicara di depan kamera itu. Jadi kita perlu sharing-sharing dengan teman-teman di luar sana yang sudah sukses agar nantinya kami di sini juga bisa meraih seperti mereka-mereka yang ribuan packing dan lain sebagainya, gitu kan.
1: Usaha yang sudah dilakukan sejauh ini apa nih? Artinya untuk produknya kan bagus ya, tetapi mungkin pemasarannya hanya di medsos WhatsApp grup seperti
0: Lokal.
1: itu, lokal. Nah, untuk
0: Iya.
1: terjun dia di marketplace, usaha yang dilakukan sejauh ini apa nih? Tidak hanya di lingkungan apa
0: Ini.
1: usahanya Bu Nur ya, barangkali secara keseluruhan.
0: Global ya,
1: Ya.
0: nah, secara keseluruhan. Iya, kalau usaha kami di sini, kami sudah mengikuti pelatihan marketing digital marketing, terutama di bagian marketnya ya, di bagian pemasarannya lah
1: Ya.
0: istilahnya. Kalau masalah packing dan lain sebagainya, kami alhamdulillah sudah bisa dikatakan sudah bisa dah, tapi tinggal katanya Kak Ririn tadi, tinggal pemasaran yang go internasional atau nasionalnya ini masih belum.
1: Iya,
0: Ya,
1: sebenarnya.
0: usaha kita Kak Ririn, usaha kita memang mempelajari terlebih dahulu, kemudian apa kan untuk menyewa brand-brand kita tidak bisa ya, tapi
1: Nyewa saya tidak
0: untuk
1: apa-apa juga.
0: iya Karina iya
1: Iya.
0: bisa bisa bisa bisa Karin bisa dipromosikan ya.
1: Tapi kan dunia digital sebenarnya tidak terlalu rumit ya untuk kita bisa memasarkannya lewat marketplace
0: Iya.
1: seperti itu. Karena sudah mengikuti
0: Iya,
1: kayak tadi.
0: kemarin 1 minggu yang lalu Kak Ririn kita buat kayak buat toko di Shopee tuh, tapi masih belum berjalan ini masih
1: Proses
0: nunggu
1: ya.
0: verifikasi
1: Iya.
0: persetujuan gitu Kak.
1: Baik. Nah, tentu ini juga butuh dukungan dan kolaborasi ya, karena sebuah usaha kan tidak mungkin maju hanya dengan sendirian seperti itu. Nah, sejauh ini
0: Nah, iya.
1: dukungan dan kolaborasi yang dilakukan oleh para usaha-usaha kecil, mungkin di daerahnya Bu Nur sendiri seperti apa?
0: Kalau di daerah saya, khususnya di Beringin ya, kami menitipkan di beberapa toko-toko kecil itu Kak Dirin. Kami menitipkan kan di desa kami ada sekitar 16 toko di desa khususnya di sekitaran kami ada 16 toko. Kami menitipkan istilahnya dikasih lebih untuk penjual tokonya Kak Dirin itu. Jadi kita kerjasama dengan toko-toko kecil di sini dulu. Akhirnya petis kami di sini juga dikenal sama teman-teman yang ada di luaran. Loh, ini petisnya Bu Nur Waida ya, ya gitu.
1: Kemudian pemerintah, komunitas, organisasi, apakah juga berkolaborasi sejauh ini?
0: Kalau pemerintah cuma ya yang pertama itu yang datang
1: di awal ya,
0: yang
1: saat mau
0: memberikan
1: membangun
0: izin
1: usaha.
0: itu, iya, saat mau membangun usaha. Kemudian kalau sudah sukses kami pasti disupportnya ya, kadang dibeli, kadang
1: Untuk
0: enggak,
1: pemasarannya
0: ya
1: nggak dibantu juga
0: biasa.
1: nih, pemasarannya.
0: Ya kadang-kadang dibantu, kadang teman-temannya itu di dinas-dinas itu, Bu, anu mau pesen segini segini gitu, begitu.
1: Baik, kalau di organisasi sendiri pastilah ya turut berkolaborasi.
0: Pasti ya, ketika ada kegiatan kita kan mengadakan yang namanya bazar, bazar UMKM punya kita pribadi. Jadi yang jualan getas, yang jualan pentul kepe, kemudian yang jualan patek itu apa namanya itu, kecik itu Kak Ririn, itu dibawa ke komunitas itu. Jadi saling membelilah istilahnya.
1: Saling menguatkan ya, sehingga UMKM bisa terus
0: Iya,
1: berjaya
0: saling
1: seperti
0: menguatkan.
1: itu.
0: Tetap berjaya, tetap
1: Baik.
0: tetap berkolaborasi, teman-teman saling simbiosis lah Kak Rin gitu.
1: Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan juga ya.
0: Iya, saling membutuhkan ya
1: Baik.
0: Satu sama lain.
1: Mungkin sedikit boleh diceritakan juga nih Bu Nur Waida, kayak pengalaman gitu ya, pengalaman dari sekian kurang lebih 5 tahun lah berjalan, bagaimana dari awal membangun usahanya kemudian sampai saat ini masih tetap eksis, kayak semacam suka duka, boleh dong diceritakan?
0: Boleh? Ya, boleh. Awalnya kan itu turun temurun ya dari nenek moyang kami. Kok petis ini biasa aja. Kayak kan semua semua tetangga kemudian ini petisnya siapa? Pasti dinilai ya kan ini.
1: Yeah.
0: Ini petisnya siapa? Ini anu siapa? Oh, ini punyanya Bu Atun seumpama ya, seumpama. Ini punyanya Bu Nur atau ini punyanya Bu Aida gitu. Oh, ternyata lebih enak ini gitu. Lebih enak punya Bu Nur karena lebih asin atau lebih manis gitu Kak Rin. Kemudian kami ikut pelatihan pengolahan petis yang sesuai selera lidah masyarakat kami. Ternyata lidah masyarakat kami tidak terlalu suka yang namanya petis yang manis. Jadi ada manisnya dan juga ada yang agak asin sedikit, Kak Rini.
1: Gurih ya?
0: Kemudian,
1: sedek,
0: iya gurih. Sedek, katanya orang Madura, sedek. ternyata nenek saya itu berhenti sejenak karena mengalami sakit. Sakit kemudian kalau beliau tidak
1: berproduksi,
0: ya, tidak membuat atau memproduksinya, siapa yang akan menggantikan kalau bukan anak cucunya gitu. Jadi kita rembuk bersama keluarga besar kami, gimana ini jadinya, minta solusi. Terus nenek bilang resepnya, kalau orang tua kan tidak pakai resep-resep, tapi
1: yang ditulis ya. Ada
0: hanya
1: ukuran
0: perkiraan
1: gitu ya?
0: Saja.
1: Ya.
0: Tapi kami berinisiatif untuk ditulis. Ininya berapa kilo nih, bahannya berapa anu nek gitu. Tapi menggunakan bahasa kami, bahasa
1: ya.
0: Madura.
1: Ya. Akhirnya dilanjutkanlah produksi kembali.
0: Akhirnya
1: ya.
0: Dilanjutkan. Lah produksinya. Iya tadi.
1: Dengan cita rasa yang sama, tapi packagingnya juga sudah lebih modern ya, sehingga bisa semakin naik kelas juga nih, semakin berjaya. Boleh nama petisnya apa nih, Bu Nur?
0: Petis ikan tuna Makin Jaya.
1: Oh, yes. Makin Jaya. di beringin manding gitu ya. Dasu.
0: Beringin dasu. Beringin dasu.
1: Baik. Nah, dari ini semua Bu Nur, mungkin ada catatan hal yang bisa menginspirasi pendengar di luar sana, terutama untuk para perempuan yang ketika ingin memulai usaha seperti yang Bu Nur lakukan walaupun dengan bidang yang berbeda begitu ya, untuk pemula, apa yang ingin disampaikan?
0: Jangan pernah putus asa bahwa produk kita tidak akan terkenal oleh orang lain. Tapi berusahalah sekuat tenaga agar supaya konsistensi dalam diri kita tidak terlihat abal-abal, maka istiqomahlah dalam berusaha. Itulah Kak Ririn.
1: Ya, jangan remehkan perempuan ya, untuk membangun juga usaha bisa berdaya dan berjaya. Baik, terima kasih Bu Nur Waida kebersamaannya di UMKM Bicara hari ini. Sukses terus untuk usahanya dan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kami lewat UMKM Bicara bersama Bu Nur Waida ya, dari bidang pendidikan Sri Kandi Keris yang juga punya usaha petis di Beringin Dasu, dan tentu menginspirasi juga para kaum perempuan untuk memulai dan terus melakukan usaha demi perekonomian keluarga dan masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: UMKM Bicara, Pro 1 RRI Sumenang.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Ponorogo. Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun merotasi dan mengisi sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP. Rotasi tersebut mencakup pergeseran dua kepala dinas ke posisi staf ahli. Laporan Aristika.
2: Pemerintah Kota Madiun merotasi 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama JPTP. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Gedung Government Chief Information Officer GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota setempat. 6 pejabat tersebut ditempatkan pada sejumlah posisi baru. Lismawati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan menjadi staf ahli bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Heri Suwartono berpindah dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM-PTSP. Sementara Sumarno sebelumnya Kepala DPM-PTSP menjadi staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Sekretariat Daerah. Subandi yang sebelumnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD, kini memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida. Nur Aflah sebelumnya Kepala Diskominfo menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora. Adapun Agus Mursidi kini ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bagus mengatakan rotasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran.
3: Ya, ini sebenarnya pemenuhan kebutuhan, terus kemudian banyak yang sudah sangat lama begitu, sehingga ini perlu refresh begitu. Makanya ada yang mutasi, ada yang baru begitu, sehingga nanti teman-teman yang hari ini dilantik langsung bisa style nanti dimulai per hari besok.
4: Alasan pelantikan malam hari mungkin?
3: Ya, karena kemarin itu baru di infokan, baru turun dari Kemendagri, karena ini prosesnya sangat panjang. Ini sudah 6 bulan proses ini berjalan, jadi memang aturannya begitu, ya kita ngikuti dan supaya lebih cepat sekalian.
2: Sejumlah jabatan yang ditinggalkan 6 pejabat tersebut belum langsung diisi pejabat definitif. Posisi Kepala Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos PP dan PA, BKAD, serta sejumlah jabatan lain masih dalam proses pengisian. Bagus mengatakan pemerintah kota akan menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi sejumlah jabatan tersebut.
3: Nanti menunggu insya Allah Senin sudah ada.
4: Penekanan tugasnya Pak mungkin untuk pejabat?
3: Ya, sekarang polanya kan semua kita baru ya. Basic dari bawah, dari lurah, dari RT. Nah, sekarang mereka harus mengikuti pola yang ada.
2: Selain 6 pejabat yang dilantik, pemerintah Kota Madiun masih memproses pengisian 4 jabatan JPTP yang telah melalui proses seleksi terbuka. 4 jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kepala Dinas Perhubungan Dishub, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim. Bagus mengatakan usulan untuk 4 jabatan tersebut telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu proses dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Bagus, seleksi terbuka kemungkinan kembali dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan JPTP lain yang masih kosong atau ditempati pelaksana tugas. Seleksi juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi jabatan yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung Ponorogo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Selain mendistribusikan air bersih, Kofifah juga memberikan bantuan 200 jerigen dan 50 unit tandon air. Kofifah mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Mulai mencari sumber air terdekat, pengeboran sumur, hingga operasi modifikasi cuaca OMC. Operasi modifikasi cuaca itu dilakukan sejak 3 September untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan ketika kondisi atmosfer mendukung.
6: Ini di dalam pemetaan BPBD Ponorogo, desa ini kategori yang mengalami kekeringan. Di Jawa Timur ini ada 24 kabupaten, ada yang pada posisi kering ekstrim. Kalau misalnya di desa ini terkonfirmasi ada titik air terdekat, saya rasa kita bisa bersama-sama untuk membangun koneksitas pipanisasi agar air itu bisa dialirkan ke desa ini. Karena kita juga melakukan itu di berbagai daerah.
5: Salah satu warga Dungus, Dian bersyukur mendapat bantuan air bersih dari Gubernur Jawa Timur. Apalagi kekeringan telah dirasakan warga sejak 2 bulan terakhir.
7: Sumbangan air minum.
5: Dari
7: Ibu Kofifa.
5: Gimana perasaannya?
7: Alhamdulillah senang sekali, Mbak. Karena bantuan ini sangat membantu bagi warga Dungus.
5: Sudah terjadi berapa lama, Bu, kekeringan?
7: Dalam 2 bulan.
5: Seperti diketahui, Dusun Dungus terutama di RT 2 RW 1 menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data di BBBD, ada 189 jiwa terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan Pulung, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan, Ririn.
8: Baik, terima kasih Nindi. Sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari pemerintah provinsi. Berikut laporan selengkapnya bersama Alvin Wari.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 retase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
6: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
9: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
8: Pendengar pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Aprilia Purbosari. April, silakan.
10: Baik, terima kasih Ririn. Jember Vision Carnival atau JFC menyiapkan agenda nonton bareng film JFC Hill 2026 sebagai ajang silaturahmi bersama para pemangku kepentingan sekaligus memperkenalkan sekilas konsep JFC 2027. Laporan Gia Deborah.
11: Jember Fashion Carnival atau JFC terus mematangkan berbagai persiapan di tengah padatnya rangkaian kegiatan JFC tahun ini. Salah satunya adalah nobar film JFC Hill 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2026 mendatang bertempat di Kota Sinema Mall Jember. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengungkapkan bahwa acara penayangan khusus ini tidak hanya menampilkan dokumentasi dan momen menarik dari JFC, tetapi juga akan memberikan bocoran awal mengenai konsep JFC 2027.
12: Baik, kegiatan Jember Fashion Carnival pada saat ini berlangsung dalam beberapa kegiatan yang cukup padat. Yang pertama adalah persiapan kita untuk agenda nonton bareng film JFC Hill 2026 yang rencana akan diagendakan pada tanggal 3 Oktober 2026. Di mana di situ nanti kita akan tayangkan tayangan khusus Jember Fashion Carnival Hill, satu tayangan yang menarik. Lalu kemudian sekaligus kita akan memberikan gambaran seperti apa yang akan kita tampilkan secara sekilas nanti untuk JFC 2027, tepat pada penyelenggaraan JFC yang ke-25. Siapa saja yang akan kita hadirkan atau yang kita undang pada acara nonton bersama tersebut, dalam hal ini adalah partner-partner Jember Fashion Carnival, teman-teman dari dinas atau OPD, ya, sponsor, teman-teman dari komunitas yang kemarin mereka sudah menjadi bagian atau stakeholder di dalam penyelenggaraan ini, agar semakin terjalin sebuah sinergi yang lebih kuat. Gagasannya sebenarnya baru hadir di tahun ini, ya, karena ini menjadi sebuah proses perbaikan, dan tahun ini mulai kami lakukan.
11: Dengan hadirnya inovasi dan keterlibatan seluruh elemen pendukung, JFC diharapkan dapat terus berkembang dan menyajikan pertunjukan spektakuler pada perayaan Perak edisi ke-25 mendatang. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diah Laras. Diah, silakan.
13: Terima kasih Aprilia. Pendengar Bintang Radio 2026, 6 peserta terbaik terpilih, 2 juara putra dan putri, wakili RRI Malang ke tingkat Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
14: Ajang Bintang Radio 2026 RRI Malang telah menetapkan 6 peserta sebagai pemenang dalam kategori putra maupun putri. Dan juara pertama akan mewakili RRI Malang untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil Jawa Timur. Pengumuman pemenang Bintang Radio ini digelar di Studio 1 RRI Malang. Pada kategori putra, juara 1 diraih Berka Alfiansa, disusul Jonathan Justin Juninho, Siahaan sebagai juara 2, dan Ibrahim Sembiring sebagai juara ketiga. Sementara pada kategori putri, Felicia Putri Ambarwati menjadi juara pertama, kemudian Shera Rania Lavina sebagai juara kedua, dan Editria Juanita Arvani sebagai juara ketiga. Bagi Berka Alfiansa, kemenangan tersebut menjadi pengalaman yang tidak disangka-sangka. Ia mengaku baru menjadi warga pendatang di Malang dan Bintang Radio RRI Malang melupakan lomba yang pertama kali diikutinya di kota ini. Setelah meraih juara pertama, ia bersiap meningkatkan latihan untuk menghadapi kompetisi di tingkat berikutnya. Ia juga berharap dukungan keluarga dan teman-temannya terus diberikan selama proses tersebut.
15: Pastinya saya sangat senang dan sebenarnya tidak menyangka, ya, karena ini saya tergolong warga pendatang baru di Malang dan saya ini pertama kali ikut lomba dendang di Malang dan kami yang bisa menjadi juara satu di Bintang Radio RRI Malang ini.
14: Hal senada disampaikan juara satu putri Felicia Putri. Ia menyebut kemenangan di Bintang Radio menjadi pengalaman penting untuk terus meningkatkan kemampuan sebelum menghadapi tahapan selanjutnya.
16: Rencana depannya mungkin nggak mungkin sih, ya pastinya akan berlatih lebih keras lagi buat melatih kualitas suara juga, faktor-faktor lainnya yang mungkin waktu audisi masih kurang. Lalu untuk selanjutnya mohon berdoanya juga untuk doanya teman-teman dan saudara-saudara orang-orang tersayang.
14: Dua juara pertama Bintang Radio RRI Malang 2026 selanjutnya akan membawa nama RRI Malang pada kompetisi tingkat Korwil. Keduanya berkomitmen meningkatkan latihan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat selanjutnya. Bintang Radio RRI yang digelar sejak tahun 1951 ini menjadi salah satu ruang bagi penyanyi muda untuk mengasah kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berkompetisi di bidang tarik suara. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani. Celia, silakan.
17: Terima kasih, Dia. Pendengar, ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Anik Hasanah.
18: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
19: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya, Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
18: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
20: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
18: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasanah melaporkan.
17: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kabupaten Kediri menegaskan komitmen memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Milan ke-7 Asosiasi BPD Nasional APANAS Kabupaten Kediri. Laporan Cantianov.
21: Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut mengemuka dalam perayaan hari ulang tahun ke-7 Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri yang digelar di Taman Hijau Kawasan Wisata Simpang Lima Ngumul. Perayaan ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi sosial berupa pembagian sekitar 5.000 porsi nasi pecel tumpang secara gratis kepada masyarakat. Ketua DPC Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri, Muhammad Sofian Ali, menjelaskan bahwa kegiatan milad yang rutin diadakan setiap tahun ini merupakan wujud dedikasi BPD kepada masyarakat sekaligus upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Kediri.
22: Merayakan ulang tahun BPD Kabupaten Kediri, tepatnya FK BPD yang tergabung dalam DPC APNAS ke-7. Kami melaksanakan kegiatan milad ini setiap tahun sebagai wujud dedikasi kami kepada masyarakat Kabupaten Kediri serta mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Kediri. Tentunya BPD harus mempunyai kegiatan-kegiatan yang berdampak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hari ini kita membagi 5.000 nasi pecel dan tumpang kepada khalayak di seluruh wilayah Kabupaten Kediri yang terkumpul di SLG ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan juga menegaskan bahwa nasi tumpang itu adalah makanan khas Kabupaten Kediri dan sudah didaftarkan hakinya oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga kami bangga menjadi warga Kabupaten Kediri dengan nasi tumpangnya. Insya Allah dengan makan nasi tumpang semuanya menjadi gampang.
21: Melalui peringatan milad yang syarat kebersamaan dan aksi sosial ini, BPD Kabupaten Kediri tidak hanya menunjukkan eksistensinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal transparansi, tata kelola pemerintah desa yang baik, serta kesejahteraan para anggotanya di masa mendatang. Santianov melaporkan.
17: Mendengar aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, berlanjut dengan penyegelan 2 gerbang kampus pada Senin pagi. Laporan Faiz Putra.
1: Aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terus berlanjut. Sebagai bentuk penegakan tuntutan, mahasiswa melakukan penyegelan terhadap gerbang kampus pada hari ini, Senin 21 September 2026, sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Fadlur Rahman Fazli, selaku Wakil Presiden BEM UINSA, menjelaskan langkah penyegelan ini dilakukan berdasarkan hasil konsolidasi internal antara organisasi mahasiswa atau Ormawa. Meski begitu, pihaknya tidak menutup akses sepenuhnya bagi dosen maupun mahasiswa yang masih ingin melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, pihaknya menambahkan bahwa aksi penyegelan ini direncanakan bertahap hingga beberapa hari ke depan sampai ada kejelasan dan realisasi tuntutan, yaitu penurunan jabatan Rektor UINSA, Profesor Muzaki.
3: Tetap aksi lanjutan kemarin, tetap kita tetap meningkatkan eskalasi, menjaga tensi aksi ini tetap bertahan gitu kan. Kan sempat beberapa hari ini absen kan ya, di hari Sabtu, Minggu itu kan absen. Ini yang menjadi bukti kalau seumpama semua kan dari teman-teman ini kekecewaan dan harapan agar semua tuntutan segera dipenuhi itu menjadi lebih nyata.
1: Sementara Ketua Tim Kemahasiswaan UINSA, Muhammad Farid Sihabudin, menyampaikan pihak kampus menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, namun ia mengingatkan agar dampak aksi tersebut tidak merugikan mahasiswa itu sendiri maupun mengganggu jalannya pekerjaan staf kampus.
4: Ya monggo kalau memang aksi, mereka itu kan berhak untuk menyampaikan aspirasi. Tetap dirugikan kan, mahasiswa-mahasiswa kan tetap dirugikan. Yang dirugikan kan tetap mahasiswa yang kuliah. Tapi sebenarnya harus ada kerja yang harus diselesaikan, tapi karena di sini ya.
1: Selain menggelar aksi massa di lingkungan kampus, mahasiswa UINSA juga menempuh jalur audiensi dan diplomasi. Pihak kampus dan mahasiswa saat ini mengirimkan permohonan rapat dengar pendapat umum ke Komisi 8 DPR RI serta audiensi ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
17: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai sosialisasi 4 pilar MPR RI penting untuk memperkuat pemahaman kebangsaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Laporan Januar Fahmi.
23: Sosialisasi 4 pilar MPR RI dinilai penting di tengah derasnya arus informasi digital. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harjo Soekartono atau BAS mengatakan pemahaman kebangsaan diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks. BAS menyebut sosialisasi 4 pilar menjadi upaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menangkal informasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
24: Dari sosialisasi 4 pilar ini kami masukkan kondisi yang sebenarnya daripada pemerintah ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ataupun negara ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ini yang kami masukkan di dalam sosialisasi 4 pilar ini, yang dimana ini merupakan tugas daripada anggota DPR RI yang sebagai juga sebagai anggota MPR RI sesuai undang-undang nomor 17 ya tahun 2014, kami wajib untuk mensosialisasikan 4 pilar. Jadi ini rupanya bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat baru tahu bahwa
23: masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan turut meneruskan pemahaman terkait 4 pilar kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi. Pihaknya juga mendorong keberlanjutan program pemerintah pusat seperti makan gizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan gizi generasi muda dan memperkuat kebersamaan tanpa membedakan latar belakang siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
17: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
0: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
25: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal puru nyaman, tiba-tiba mate. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Soal budaya antara kepulauan dan daratan, tapi secara garis besar sebenarnya budaya Sumeneb ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
6: Baik Mbak Ririn, sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya antara daratan dan kepulauan ya, karena ini bicara Sumeneb, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumeneb dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumeneb, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Selamat sore untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar perkembangan teknologi digital, ini telah mengubah cara masyarakat untuk memperoleh informasi ya, mulai dari berita terkini hingga berbagai pengetahuan yang dibagikan melalui media sosial. Hanya dengan menggunakan telepon pintar, seseorang

Dan kondisi ini pendengar menunjukkan pentingnya kemampuan memeriksa fakta agar masyarakat tidak mudah menerima setiap informasi yang beredar sebagai sebuah kebenaran. Memeriksa fakta ini merupakan proses untuk menilai kebenaran suatu informasi dengan membandingkan dengan sumber yang dapat dipercaya. Nah, tantangannya adalah mengenali informasi palsu, yakni munculnya konten tanpa meyakinkan, tetapi tidak memiliki dasar yang jelas. Informasi dapat menggunakan foto lama, kutipan yang dipotong, atau klaim yang tidak didukung bukti, sehingga pembaca kesulitan memahami keadaan sebenarnya. Selain memeriksa isi berita, pembaca juga perlu memperhatikan cara sebuah informasi disampaikan. Penggunaan bahasa yang berlebihan, judul sensasional, serta klaim yang tidak menyebutkan sumber, ini dapat menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, meskipun ciri-ciri tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa suatu berita palsu. Nah, kemampuan memeriksa fakta ini menjadi bagian penting pendengar dari kecakapan hidup di tengah perkembangan media digital. Masyarakat tidak harus langsung mempercayai atau menolak setiap informasi, melainkan perlu untuk meluangkan waktu ya, untuk menilai bukti, kemudian memahami konteks, dan mempertimbangkan sumber yang digunakan. Nah, dengan membangun kebiasaan tersebut, ruang informasi digital dapat diisi dengan perilaku yang lebih bertanggung jawab. Sehingga teknologi tidak hanya mempercepat penyebaran berita, tetapi juga mendukung pemahaman publik yang lebih baik.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan, ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

0: Sumedap sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan 500 juta rupiah dari koperasi desa Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Marluga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI have moderation probabilitas mencapai 99,9% dan Deep AI probabilitasnya mencapai 95%.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

Pendidikan kita sudah memiliki basis filosofis dan tujuan yang sangat bagus. Sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Tapi pada tingkat pembuktian di lapangan, ada kekacauan di seluruh sendi pelaksanaannya. Kenapa ini terjadi? Berdasarkan kiprah Pondok Modern Gontor selama hampir 100 tahun, kebijakan pendidikan di pondok menyimpulkan bahwa yang paling berperan di pendidikan adalah ruh manusianya. Sistem yang bagus bisa kacau kalau manusianya kacau. Sistem dan metode memang penting, tapi yang lebih penting adalah manusianya. Menurut Profesor Dr. Arief Rahman Hakim, pada prakteknya, sistem pendidikan lebih menonjolkan aspek keilmuan dan kurang memberikan pengajaran yang seimbang dalam pembentukan akhlak mulia. Padahal tujuan pendidikan yang ideal adalah membentuk anak-anak didik menjadi insan yang bertakwa. Pendidikan itu berfungsi membentuk generasi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Tetapi dari unsur-unsur itu, yang paling banyak dihabiskan hanyalah berkaitan dengan ilmu, memikirkan ranking 1, ikut olimpiade ini dan itu, serta tidak memberikan pelayanan yang cukup dalam pengembangan akhlak mulia. Perbedaan paling mendasar, menurut Arief, mengajar itu proses mentransfer ilmu pengetahuan, sedangkan mendidik itu membentuk watak, sikap, moral, dan pola pikir. Dengan demikian, mengajar belum tentu mendidik. Hasil dari pengajaran hanyalah bersifat kecerdasan, tetapi belum tentu menjamin terbentuknya budi pekerti. Padahal, tidak hanya pintar yang dibutuhkan, tapi juga berakhlak. Strategi apapun yang kita tempuh dalam pendidikan, tapi secara nasional, tujuan kita harus sama. Reaktualisasi pendidikan harus diarahkan pada terwujudnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan, yaitu membuat anak berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, bertanggung jawab, demokratis, dan mandiri.

0: Dan pendengar perlu diinformasikan adzan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita ikuti dulu pengajian Al-Quran bersama Qori Safrianto akan membacakan Quran Surat Bani Israel ayat 11.
1: Billahi minasyaitonirrajim.

الله أكبر الله

0: كم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا ويسير بسنية من عمل الدنيا. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jalan benar. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan, tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati, ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah sebagai kepada para istri dan orang dalam tanaman kita, sebagai orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu. Maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari baru ini mengatakan min amalin yatasawwur bi sunnati a'malil akhir summa yasiru min a'malid dunya bi sunnati. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siogianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perjalanan Islam di Nusantara.

0: Pendengar Islam Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengunjungi Masjid Kraton Soko Tunggal, Taman Sari, Yogyakarta. Sesuai namanya, masjid ini berada di lingkungan Kraton Yogyakarta dan hanya memiliki satu soko atau tiang penyangga. Dalam pakem masjid Jawa, biasanya menggunakan 4 soko guru, namun di masjid ini hanya menggunakan 1 soko guru. Berdiri di tengah-tengah ruangan masjid menyanggah langsung ke puncak struktur atap. Soko guru tunggal itu juga berdiri di atas umpak atau landasan batu yang berasal dari era kekuasaan Sultan Agung Hanyoko Kusumo, raja terbesar Kesultanan Mataram Islam. Keunikan lainnya, pembangunan masjid ini sama sekali tidak menggunakan paku besi untuk menyambung masing-masing struktur kayunya. Masjid Soko Guru dirancang almarhum arsitek Kraton Yogyakarta yang terakhir, Raden Ngabehi Mintu Budoyo. Desainnya berbentuk joglo, sangat kental dengan corak Jawa. Arsitektur bangunan masjid ini syarat dengan makna 4 buah saka bentung dan 1 buah saka guru, semuanya berjumlah 5, melambangkan Pancasila. Sedangkan soko guru tunggalnya merupakan lambang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Usuk sorot atau ornamen yang memusat seperti jaring-jaring payung disebut juga peniung, merupakan lambang kewibawaan negara yang melindungi rakyatnya. Beragam ukiran di masjid ini juga mengandung makna dan maksud tertentu. Ukiran probo berarti bumi, tanah, kewibawaan. Ukiran saton berarti menyendiri atau sawiji. Sementara itu, sorot berarti sinar cahaya matahari. Celacapan berarti panggah, tabah, dan tangguh. Ceplok-ceplok berarti pemberantas angkara murka. Dan ukiran mirong berarti maijan, bahwa semuanya kelak pasti dipanggil oleh Allah. Sedangkan ukiran tetesan embun di antara daun dan bunga yang terdapat di balok uleng, maksudnya siapa yang sholat di masjid ini, semoga mendapatkan anugerah Allah. Berdasarkan prasasti yang ada di masjid ini, Masjid Kraton Soko Tunggal selesai dibangun pada 21 Rajab 1392 Hijriah atau 1 September 1972. Diresmikan pada 28 Februari 1973 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pembangunan masjid ini merupakan inisiatif dari masyarakat Muslim setempat yang memang membutuhkan masjid sebagai tempat peribadatan mereka. Sebelum masjid ini berdiri, masyarakat Muslim di sana melaksanakan sholat Jumat di salah satu gedung di kompleks Taman Sari, yakni Gedung Kedung Penganten.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami ya. Dari cahaya sinar matahari itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia semua peringat oraki berkabar dalam bahasa Madura. Kerasan Aresa Mangken, Senin tanggal selekor bulan September tahun 2016. Asarang beten kola amat waris, si peringat oraki kabar selengkong palo saat Mangken engki kadinto, kabar sesapesan. Resiko alas katonon, tor lahan otabe karahutla e Kabupaten Sumenep, banget palo ewas padai ngabiti musim nemor tahun samangken sabob lahan otobo alas sekering kadinto banget rawan nyabo beki apoi terus alat lat kantos atambo rajo. Kepala pelaksana BPBD Sumenep kami Luddin Adebu dalam saponapan areka samangken laporan karhutla kapilang cokop sekut etarima sareng call center situng-situng dua. Salah situng, saya nyabo beki kadinto ki banyak masyarakat sekorang sadar kalaban ngoper rombu tor etina aki sablun epon apoi ongku-ongku mate.
1: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
0: Saengke kangku ngatasi kadinto BPBD Sumenep terus alam pagi koordinasi sareng Satpol PP tor pemadam kebakaran. BPBD juga nyapaki armada tangki aing ka angkui apentu proses pemadaman epon. Dari kadinto masyarakat epakon kangkui tak sarombenan nalekana ngoper rombo otabo omput kereng elahan-lahan tor pasteaki manabi aper-oper apoi kadinto ongko-ongku mate sengketak kantos alat-lat tor nyabo peki katonon.

0: Kaper Satrosepon. Sementara Kadinto Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang Cukun Adukung Pentingah Kesiapsiagaan Ngabiti Awal Prabencana sebab usaha kesebut kan tersemangkin ki kapileng minim. Padahal kesebut penget apentoh dalam ngorangi tor nyeke kerugian secokop raja enalekana ketetian bencana alam. Ketua FPRB Sampang Muhammad Hasan Jailani Adebu, emasa pra bencana kebenyan masyarakat korang martuliaki. Sebetara hal kadito bisa ngorangi dampak seraja enalekana ngalami bencana. Melah dari kadinto palo berdena kerjasami dari pentahelik engki kadinto sarang aparing literasi bencana dek masyarakat.
1: Ketahui sejak awal, pelajari sejak awal, kalau mau banjir akan ada apa, kalau mau ada longsor harus kenapa, kita harus belajar semuanya. Dan kekuatan belajar bersama ini harus direspon cepat oleh OPD atau dinas yang faham tentang ini.
0: Dari kadinto hal tersebut, ampun ia toraki dalam rapat koordinasi peran BPBD asareng sadaja organisasi perangkat daerah, forum pengurangan risiko bencana, tor elemen relawan. Ia repaki kolaborasi pentahelik bisa ngatasih permasalahan kasebut.

0: Kaper, Sepongkasan. Dalam rangka jelajah wisata, saya lampaki sarang dinas pemberdayaan masyarakat Tortisa, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur asarang Badan Usaha Milik Desa Tanjung Abe di acara Festival Lajengan Tempat Wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan. Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto Adebu Festival Lajengan Kadinto Keduan Potensi Secokop Raja Kangkui Epateti Agenda Tahunan Epan Saponapan Paseser Jawa Timur termasuk tempat wisata Pantai Cumiang.
1: Perkembangan di call center 112 dalam beberapa minggu ini menghampir setiap hari ada laporan-laporan tentang kebakaran hutan dan lahan. Nah, potensinya sangat besar sekali ketika orang-orang itu tidak dengan sendirinya menyadari bahwa bakar-bakar sampah dan lain sebagainya yang kemudian ditinggalkan dan lain sebagainya akan menjadi penyebab terhadap kebakaran hutan dan lahan.
0: Menurut Budi, acara tersebut etak cerbeti bisa ningkataki minat wisatawan, sehingga juga apa ngaruh de kemajuan masyarakat si keduan usaha kini otabo panengah UMKM Sakobeng Paseser otabo tempat wisata kasebut. Pamirsa Sakadinto berkabar dalam bersama Tura Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Buduk. Buduk nak kerja, engki kak Dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak Dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak Dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki kak Dinto peji. Buduk na etek, engki kak Dinto remere. Buduk na keltek, engki kak Dinto carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak Dinto centil. Buduk na rengi, engki kak Dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak Dinto kebudul. Buduk na peje, engki kak Dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak Dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak Dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak Dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak Dinto kereku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin. Nah, akhirnya dia merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama program Satu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk mempersiapkan diri segera menunaikan ibadah sholat Isya. Pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat saat dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya.

Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-Fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili laysa sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam.

Dan selanjutnya mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita nantikan saya disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Selios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi dia adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang menyambut. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu, ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Ya, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros, Tuadeng, mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Todeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
21: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa sampai detik hari ini masih tercurahkan kepada kita sekalian para pendengar RRI dan pecinta RRI rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap perilaku kita yang senantiasa ini sudah bagian dari fitrah kita dalam melaksanakan berbagai aspek kehidupan, aspek ibadah kita ini dikerjakannya dengan bergesa-gesa, tergesa-gesa, kesusu, bercepat-cepat, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada satu sisi beberapa hal yang dalam aspek ibadah ini bila mana dikerjakan dengan bergesa-gesa justru merupakan sunnah perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada dasarnya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya al-ajalatu minallah, at-ta'anni minallah, at-ta'anni minar-Rahman, wal-ajalatu minasyaitan. Ketahuilah bahwa dalam pola hidup kita, kata Rasulullah, bergesa-gesa, tergesa-gesa dalam melakukan apapun tanpa perhitungan, tanpa dilakukan dengan cermat, tanpa kita lakukan dengan penuh kesabaran adalah perbuatan setan, intervensi setan. Adapun at-ta'anni minar rahman, at-ta'anni minallah, adapun pekerjaan apalagi ibadah dilakukan dengan penuh pemikiran, dilakukan dengan pelan-pelan, dilakukan dengan penuh hikmat, itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui kajian saat ini, bagaimana kita rubah pemikiran kita, sikap perilaku kita, yang setiap melakukan apapun, apalagi ibadah, hendaklah kita betul-betul berhati-hati, pelahan-pelahan, penuh kehusyuan, agar perbuatan yang kita lakukan memiliki kualitas yang betul-betul mampu memediasi kita, kan ya, membawa kita kepada hasil yang memuaskan. Terutama amal ibadah yang kita lakukan agar betul-betul berkualitas, bernilai, betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan ini, begitu pula dalam melaksanakan berbagai aktivitas, apalagi ibadah, hendaklah kita menjauhi tergesa-gesa, kesusu, bercepat-cepat. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa kita memang diciptakan khuliqal insanu min ajal. Di manusia diciptakan oleh Allah itu bersifat tergesa-gesa, kesusu terus. Kesusu ingin cepat kaya, kesusu ingin cepat punya hasil. Sampai urusan ibadah, saking daripada kita dituntut untuk lebih mementingkan duniawi, sholatnya tergesa-gesa, Allahu Akbar, Fatihahnya, bahkan cenderung tidak tumanina. Ini dalam melaksanakan ibadah. Begitu pula ke aktivitas-aktivitas yang lain. Maka kata maka firman Allah, sa'urikum ayati ala tasta'jilu. Maka hendaklah engkau, kata Allah, janganlah sampai dalam melaksanakan sesuatu itu kalian berkesusu-kesusu, tergesa-gesa. Maka oleh karena itu, kaitannya dengan ini, ada beberapa hal kan ya. Walaupun satu sisi kita dianjurkan untuk pelahan-pelahan, penuh hikmat, penuh pemikiran, penuh kesabaran, penuh kehusyuan dalam melaksanakan berbagai aspek amalia, apalagi ibadah. Maka ulama tasawuf Hatim Al-Asam rahimahullahu taala berkata, al-ajalatu al-isra fil umur, kesusu, bercepat-cepat dalam semua urusan itu minas syaitan. Ini merujuk kepada hadis Rasulullah yang telah saya sampaikan tadi. Minas syaitan, semuanya itu intervensi setan. Artinya setan yang ikut kerja itulah. Dorongan setan, dorongan nafsu. Illa fi khamsi mawadhi'ah. Kecuali ada lima perkara, fa innaha ay al-ajalatu fiha, sesungguhnya bergesa-gesa, tergesa-gesa, bercepat-cepat di dalam lima perkara itu min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari sunnah Rasulullah. Apa saja yang lima perkara itu? Yang pertama, it'amud dhaif idza nazal. Ai ad-dhaif fi manzilihi. Menyuguhkan makanan, wedang kopi, minuman snack kepada para tamu yang ada di rumah kita. Ini kebanyakan kita enteng kan ya. Ketika ada tamu masih lama kita mengeluarkan paling tidaklah teh, kopi, paling tidak minimalnya lah air putih itu aja. Kan kalau Nabi Ibrahim itu, makanya Nabi Ibrahim terkenal dengan Khalilullah itu kan ya, ditanya oleh para sahabat, oleh sahabatnya, kenapa Nabi Ibrahim panjenengan kok sampai mendapatkan gelar Khalilullah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, di antara salah satu grade saya itu yang bernilai di sisi Allah itu, mata qadda itu wa mata asyaitu illa ma'adhaif. Aku belum pernah makan pagi, siang, kecuali bersama tamu. Ini hebatnya Nabi Ibrahim di situ. Terkenal dengan orang yang paling dermawan, Nabi Ibrahim itu. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, man amma akhahul muslim syahwatahu harramahullah ala nar. Jadi memberi makan kepada saudara kita, sesama muslim, apalagi tamu kan ya, maka Allah akan mengharamkan api neraka kepada kita. Maka di zaman yang sudah semua orang situasi dan kondisi sudah sangat ketat ini, sehingga kita kadang-kadang tidak sempat kan ya menemui tamu kan ya, mempersilahkan tamu untuk duduk manis di rumah ya kan. Jadi jangan sampai tamu kita itu, karena tamu sejatinya mendatangkan keberkahan, tamu mendatangkan rahmat, dan ketika pulang kata Rasulullah, tamu itu membawa penyakit, membawa virus dari rumah kita, dari diri kita, itu kan hakikatnya seperti itu. Jadi buka dada kita lebar-lebar. Dengan legowo, beri pemahaman keluarga kita. Bila mana sudah ada tamu, maka bersegera. Karena bersegera, tergesa-gesa, di dalam, menyantuni, kan ya, menghormati tamu itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi dibolehkan, bahkan dianjurkan kita tergesa-gesa. Ini diantaranya yang lima perkara itu yang dianjurkan untuk tergesa-gesa. Berikutnya adalah tajhizul mayyit idza mat. Jadi mempersiapkan menyelesaikan mayit apabila sudah meninggal dunia. Tajhizul mayit idza mat. Jadi manakala ada orang yang meninggal dunia, ini disunnahkan Rasulullah untuk segera melakukan berbagai persiapan-persiapan yang berkaitan dengan si mayit itu. Mulai kita kafannya, pemandiannya, mengkafaninya, mensolatkannya, kemudian menguburkannya. Ini sunnah disegerakan. Ini yang lumrah, yang kadang-kadang di daerah kita ini kan ya, meninggal sekarang, ini masih besok kan dikuburkan. Maka diupayakan, walaupun anggaplah

0: Ini persoalannya. Ini tergesa-gesa di dalam mempersiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan mayit itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tazwijul binti idza balaghat. Selanjutnya yang ketiga itu mengawinkan anak bina kita manakala sudah rasyid sampai baligh kan ya. Ini sunnah. Jangan ditunda-tunda, masih nunggu tahun depan. Kalau sudah anak kita ada yang sudah cukup umur, ilmunya sudah cukup, kedewasaan sudah cukup, segera kata Rasulullah untuk dinikahkan, khawatir anak bina kita itu melakukan hal-hal yang perbuatan yang keji, yang mungkar, apalagi sampai mengarah kepada free love, free sex gitu kan ya. Ini diantaranya. Adapun yang keempat adalah qadha uddain idza wajib. Nah, ini membayar hutang manakala sudah sampai waktunya. Ini karakter kita. Mohon maaf kalau mau berhutang udah bersilat tidak ini kalau paling tidak ini 2 hari 3 hari kita harus bayar insyaallah. Masya Allah, tapi kenyataannya masih ditunda-tunda. Sampai kadang-kadang kita menyalahkan orang yang dihutangi itu kan. Ya, wahai para piutang, ya, membayar hutang itu adalah wajib hukumnya. Terkatung-katung manakala kita punya hutang, belum dipenuhi hutang kita. Oleh karena itu, mari ubah sadar kita. Terutama para piutang, orang-orang yang sering hutang ini. Awas sepeser pun ini ada hisabnya nanti dan amal kita akan diberikan kepada orang yang kita hutang itu. Yang terakhir adalah at-taubah minaz zambi idza farata. Melakukan taubat. Mohon ampun kepada Allah bila mana kita berkelit tetap memohon ampun kepada Allah bila mana kita tergelincir melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Jadi jangan nunggu besok, nunggu masa depan, tunggu tahun depan, kita masih. Iya kalau umur kita nyampe, kadang-kadang kita menunda-nunda ini. Oleh karena itu bersegera cepat kita. Berdosa cepat, astagfirullah. Takulah tanya cepat minta maaf, minta ampun. Kepada sesama, kalau dosa kita ada kaitannya dengan anak cucu Adam. Karena percuma kita bertobat kepada Allah, maka dosa kita ada yang kaitannya dengan hakul atau percuma, tidak akan diterima oleh Allah. Allah masih menunggu kaitannya dengan yang anak Adam. Barangkali itu, Mbak Ais, sebagai mukotimah, beberapa hal yang oleh Rasulullah dianjurkan untuk bersegera.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Tohir, hadir kembali ke dengan Anda yang akan menemani Anda di malam ini, tentunya dalam Sampang Malam Ini. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Selamat malam. Selamat menikmati teman-teman kami hadirkan ke dengan Anda, dan juga selamat beraktivitas apapun. Semoga seluruh membahagiakan aktivitas kita di malam ini, tentunya bersama dengan orang-orang tercinta dan terkasih di sekitar kita, ya, bersama dengan sahabat, kanca, dimanapun Anda berada, tetap bahagia semua. Mendengar, yang penting happy. Wah, dari Abdul yang duet dengan The Coffee Theory. Wow, di playlist masih ada Anggi Marito dengan tembangnya Tak Segampang Itu. Ada siapa lagi nih ya? Ari Lasso, Aku Bukanlah Diriku. Baby Romeo juga bakal kami kedengar Anda, yang tentunya untuk mewarnai jumpa kita di Sampang malam ini dengan tembangnya Mengenangmu. Mendengar, sebagai informasi perdana di jumpa kita pada Sampang malam ini, kami hadirkan dari rdi.co.id, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom, Muhammad Qadari ini optimis transformasi nasional yang dilakukan pemerintah dapat memperkuat Indonesia menuju 2045. Ia menilai 2 tahun pertama pemerintah telah meletakkan fondasi yang perlu dilanjutkan dengan percepatan pembangunan. Pendengar Qadari mengatakan transformasi dilakukan pemerintah dalam berbagai aspek untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang Indonesia. Menurutnya, langkah besar tersebut perlu dilakukan agar sejak sekarang, karena waktu menuju 45 makin dekat. Qadari juga mengatakan salah satu fondasi transformasi tersebut adalah upaya mencapai swasembada pangan dan energi. Kemandirian tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Selain swasembada, pemerintah juga diarahkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kita siap menyongsong kesempatan investasi yang ada untuk masa depan? Aspek berikutnya, kata Qadari, ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai kelompok profesi. Pemerintah disebut berupaya meningkatkan pendapatan petani, nelayan, pengemudi ojek online dan juga daring, dan juga kelompok masyarakat lainnya. Qadari juga memasukkan penegakan hukum sebagai bagian dari transformasi nasional. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan untuk menegah atau mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan kekayaan negara. Bagaimana Bapak Presiden tegas sekali terhadap penegakan hukum berkaitan dengan penyalahgunaan seperti selama ini yang merugikan kekayaan Indonesia. Menurut Qadari, berbagai transformasi tersebut menjadi fondasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sosial masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu terus menyelesaikan persoalan yang muncul sekaligus memperbaiki kebijakan yang masih memiliki kekurangan. Qadari mengatakan 2 tahun pertama pemerintah menjadi periode untuk meletakkan fondasi pembangunan. Ia berharap 3 tahun berikutnya dapat digunakan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai agenda. Pendengar, setelah tembang dari Anggi Mario, Tak Segampang Itu, kami ajak menikmati drama pendek akan dipersembahkan oleh RRI Mataram, Dunia Tipu-Tipu. Teruslah bersama kami di RRI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Akhirnya tas branded aku datang juga. Heh, sayang banget nih kalau nggak dipost. Tulis caption, alhamdulillah rezeki anak soleha. Tak ada usaha yang menyertai hasil. Cuan hasil ngonten, hashtag berkah anak soleha, hashtag jangkauan luas, upload deh. Aku yakin postingan aku bakal FYP.
1: Eh Ra, lihat deh postingan terbaru si Sela. Tasnya keren. Ini kan tas yang kayak dipakai Syahrini. Hebat ya dia, udah bisa menghasilkan duit dari sosmed.
2: Mana? Alah, pasti KW. Emang kamu percaya itu duit hasil dari sosmed? Ih, kalau aku sih gak yakin ya. Jangan-jangan dia ani-ani terselubung kali.
1: Hus, Zara, gak boleh seuzon gitu.
2: Lagian, heran deh sama bestimu itu. Kok hobi banget flexing? Biar apa sih?
1: Udah deh, Ra. Kamu gak boleh ngomong gitu ya. Harusnya kita sebagai teman ya turut bahagia aja lihat dia sukses.
2: Iya deh, besti kamu itu emang si paling sosmed. Dan si paling sukses.
0: Halo sayang, lagi di mana?
3: Iya sayang, aku lagi di kantor. Ada apa?
0: Pulang kantor, jemput aku ya. Kita buat konten.
3: Konten apa lagi sih sayangku?
0: Sayang, kan besok kita anniversary. Pokoknya buat konten yang seromantis mungkin.
3: Sebenarnya aku lagi sibuk sih. Tapi demi kamu, okelah.
0: Oke, makasih sayang. See you.
4: Aduh, konten lagi. Capek banget sih sama nih cewek. Apa-apa harus dikontenin. Mana nanti aku ada janji lagi sama Zara. Penjara dulu kali ya.
5: Halo sayangku, ada apa? Kangen ya?
4: Tau aja kamu sayang. Aku mau minta maaf. Nanti sore si Sela ngajak bikin konten. Kamu gak marah kan? Cuma konten kok.
5: Gimana ya? Sebenarnya aku sih cemburu. Tapi kan aku pacar rahasia kamu ya. Asalkan kamu janji, abis dari Sela, jemput aku ya.
4: Iya sayang, kamu tetap nomor satu kok. Tetap nomor satu di hati aku. Oke sayangku?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, akhirnya sayang kamu datang juga.
0: Iya dong. Apa sih yang enggak untuk Ayang? Sorry ya, agak telat. Macet tadi.
1: Iya, enggak apa-apa. Nih, aku tunjukin. Ini baju yang harus kamu pakai biar couple. Kita kan couple goals. Pokoknya Ayang harus romantis mungkin deh konten kita ya. Konten anniversary. Nih, jangan lupa bunganya. Ini juga perhiasannya.
0: Oke, sip deh sayangku.
1: Video surprise anniversary ke-1 tahun beres dibungkus. Wah, gak sabar nih. Aku post besok, pasti teman-teman aku udah heboh. Dan ini bakal FYP lagi. Cuan, cuan, cuan, cuan.

0: Beb, apa kabar? Udah lama gak jumpa.
1: Hei Indah, iya nih. Wait, tunggu dulu ya. Ini HP aku nih ya, aku ambil HP dulu ya. Asik nih kalau dikontenin. Oke ya, siap dah ya. Kamu pokoknya jalan dari lorong situ, terus seakan-akan kita tuh papasan gitu ya. Oke dah ya, oke?
0: Oke.
1: Pagi guys, rutinitas pagi ini go to kampus. Sebagai mahasiswa teladan, aku memang berangkat kampus pagi ini loh guys. Hai Indah, apa kabar? Guys, kenalin nih, si Indah teman baik aku di kampus.
0: Ya, hai Sheila, gimana kabarnya? Udah lama kita gak ketemu.
1: Baik dong Shay. Kamu tahu kan temanmu ini sibuk banget sebagai konten kreator. Jadi jarang kita nih ketemu ya. Pagi ini ada keperluan aja nih aku ke kampus.
0: Iya bener banget. Cut.
1: Oke. Asik, videonya ntar aku upload deh dah ya. Aku isi caption kegiatan produktif pagi ini, menjalani tugas sebagai mahasiswi teladan, hashtag Reels, hashtag MBPro, hashtag jangkauan luas, upload deh.
0: Hey gengs, lagi ngapain?
1: Hera, biasalah lagi bikin konten. Sorry ya, kamu gak diajak. Telat datangnya sih. By the way, Ra, kok kamu gendutan ya sekarang ya? Minum ini dong, biar langsing kayak aku.
0: Iya ya, itu produk jualanmu ya?
1: Iya dong, ini produk jualan aku yang lagi viral best seller. Udah dulu ya, aku buru-buru banget nih. Mau ketemu dosen, bye.
2: Lihat Tunda, gaya bestimu, si paling konten kreator, si paling langsing, si paling sibuk.
0: Udah deh, dia kan emang kerjaannya bikin konten, kan konten kreator. Ra, kamu udah lihat belum postingan terbaru si Sheila?
2: Belum, yang mana ya?
0: Ini loh, tuh, yang dikasih surprise sama si Bagas, dikasih bunga, perhiasan juga, mewah lagi. Viral loh dia, viewersnya aja udah hampir jutaan. So sweet banget ya mereka berdua. Iya tahu.
2: Udah Dendah, reaksi kamu jangan lebih gitu deh. Jangan terlalu percaya sama dunia tipu-tipu.
0: Loh, kok kamu ngomong gitu sih, Ra? Sheila sama Bagas ini kan emang dikenal sebagai pasangan terromantis alias couple ghost abad ini. Kebucinan mereka tuh bikin semua orang jadi iri deh. Kayaknya si Bagas cita mati deh sama si Sheila.
2: Apa? Couple ghost? Iri? Kamu aja kali, aku enggak.
0: Udah deh, apa yang kamu lihat di sosmed itu belum tentu 100% nyata adanya.
2: Kalau cinta mati itu gak mungkin Bagas jalan sama aku. Maksudnya bukan itu.
0: Maksud kamu apa, Ra? Kamu serius?
2: Enggak kok, aku salah ngomong tadi. Udah ya, aku mau masuk kelas dulu, bye.
0: Aneh banget sih Zara. Kayak sentimen gitu kalau ngomongin Sheila. Ada apa ya?
1: Halo?
3: Halo?
1: Iya mbak.
3: Sel, tas dan perhiasan kemarin yang kamu pinjam udah kelar belum? BTW udah FYP lo itu. Jangan lupa bagi hasil ya. Kan barang aku semua itu.
1: Iya, udah mbak. Nanti sore ya, aku balikin.
3: Oke, aku tunggu ya.
1: Aduh, aku harus ke kosnya si Bagas nih. Ambil tuh perhiasan.

0: Loh kok ada sepatu cewek? Kurang ajar. Awas ya kalian ya, aku buat kalian viral. Buka pintu, Bagas! Siapa itu perempuan di dalam, Bagas?
1: Stop! Jangan ribut di sini, Sela.
0: Zara, ngapain kamu di sini? Gak nyangka ya aku sama kalian. Dasar perempuan gak tahu diri, gak tahu malu. Teman macam apa kamu? Aku viralin kalian sekarang juga.
2: Viralin aja sekarang. Toh kamu juga yang akan malu. Orang Sheila Adriana, kreator muda yang terkenal suka flexing, sedang memergoki pacarnya yang super bucin bersama temannya sendiri. Hah, jadi predikat couple goals kamu selama ini musnah dalam satu konten yang kamu buat sendiri.
0: Biar malu sekalian, dasar pengkhianat.
1: Sudah cukup, Sel. Kita sudahi saja hubungan kita. Aku sudah muak. Semua-semua kamu kontenin, gak ada privasi sedikit pun. Apa gak malu kamu diliatin semua orang? Ingat ya, gak semua hal bisa menjadi konsumsi publik.
0: Jadi kamu belain Zara, kamu milih dia dibanding aku. Tega ya kalian?
2: Makanya Sel, hidup itu yang nyata-nyata aja. Jangan hidup dalam kepalsuan, haus validasi, dan buat konten yang bohongin publik, termasuk bohongin diri kamu sendiri kan?
1: Maafin aku Sela, ini aku balikin perhiasanmu. Aku udah capek nurutin kemauanmu. Aku bukan robot yang setiap hari harus nurutin perintahmu. Aku sayang kamu, tapi caramu yang buat aku berubah, muak dan bosan. Kamu hanya mementingkan kontenmu dibandingkan aku.
0: Cukup! Kalian gak berhak menghakimi aku. Kalian gak akan kumaafkan. Ternyata selama ini aku keliru. Duniaku hancur dalam satu waktu. Popularitas ku bangun selama ini seakan tenggelam dalam ekspektasi dunia sosial media yang semu. Pasangan yang terlihat bucin ternyata penipu dan tak setia. Konten yang selama ini kuciptakan ternyata hanya membawa dan juga penyesalan. Arti dari sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah menjadi diri sendiri tanpa harus memaksakan ekspektasi tinggi yang membuat aku menjadi haus validasi dan lupa akan jati diri.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai

Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

103,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang malam ini, 46 menit lepas titik 20 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, Polres Pamekasan menggelar patroli skala besar dengan melibatkan personel TNI dan Satpol PP pada Sabtu malam 19 September 2026 kemarin. Patroli gabungan ini diawali dengan menyisir sejumlah pusat keramaian di wilayah perkotaan Pamekasan. Dalam penelusuran tersebut, petugas menemukan adanya kendaraan yang diparkir di area berambu. Berambu larangan parkir sehingga berpotensi memicu kepanjetan arus lalu lintas. Petugas gabungan turun langsung menegur serta memberikan edukasi secara persuasif, namun tegas kepada para juru parkir dan pengguna jalan. Petugas diminta agar kendaraan diarahkan ke kantong parkir resmi yang telah disediakan di bagian dalam lokasi agar tidak mengganggu hak pengguna jalan lainnya. Usai memberikan himbauan di titik keramaian, rombongan patroli melanjutkan penyisiran ke kawasan sepi yang rawan terjadi aksi kriminalitas maupun gangguan keamanan. Di sepanjang rute patroli, petugas menyampaikan juga menyempatkan diri untuk berdialog dan menyapa warga serta kelompok pemuda yang tengah berkumpul di lesehan, di trotoar pinggir jalan, dan juga komunitas interaktif tersebut. Dalam komunikasi interaktif tersebut, para pemuda diingatkan agar tidak melakukan aksi balap liar, berkumur hingga larut malam, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Kapolres Pamekasan AKBP Wahyu Hidayat mengatakan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Apabila masyarakat menemukan atau mengalami adanya tindak kejahatan maupun gangguan kamtipmas lainnya, segera hubungi call center kepolisian di nomor 110 agar petugas dapat segera meluncur dan menindaklanjuti. Melalui patroli preventif yang rutin dan terpadu ini, diharapkan wilayah Kabupaten Pamekasan tetap dalam keadaan aman, damai, dan kondusif.

0: 103,8 FM RI Sampang Perusahaan untuk kanal informasi dan inspirasi. Rini Idol dengan tembangnya Aku Tetap Milikmu menjadi lagu penghantar kita untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang tentunya tembang-tembang kami hadirkan kepada anda, tembang-tembang lawas yang penuh dengan cerita, penuh dengan kisah, penuh dengan memori-memori lama yang mungkin kita bisa ingat kembali dengan menghadirkan tembang-tembang tersebut. Yang bagi anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di via telepon di 3236661 ataupun di 3235544. Kami tunggu kebersamaan anda. Anda juga bisa melalui via WhatsApp dari Sampang di 08 74 39 1008.
1: Salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh.

Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.

0: Pada 31 Agustus 2023, Tari Topeng Ketak asal Kabupaten Pamekasan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Siti Fatimah mengatakan, dalam prosesnya harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya karya ilmiah.
1: Ada semacam konsekuensi setelah penetapan itu, kita tidak hanya selesai begitu saja, kita harus lebih luas lagi menginformasikan, harus terus dan terus dilestarikan.
0: Kesenian tradisional itu diciptakan masyarakat awam di Pamekasan yang terinspirasi dari tokoh Prabu Baladewa yang bijaksana dan sakti dalam lakon Topeng Dalang.

0: saat itu disebut Tari Klonoan, berasal dari kata Kelana, artinya raja yang mengembara. Namun, sejak tahun 1980, berganti nama menjadi Tari Topeng Ketat. Perubahan itu terjadi ketika Parso Adianto masih menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Pada saat tugas akhir, ia melakukan penelitian tari unggulan daerah.
1: Setelah saya sidiki, Klonoan itu loh, kok gerak-gerakannya selalu dikomando, selalu dikode oleh bunyi kendang yang berbunyi ke dan tak. Maka sejak saat itu, saroban namanya, Topeng Klonoan itu jadi ketak. Akhirnya seluruh masyarakat komunitas, pelaku-pelaku, itu setuju sependapat.

0: Kemudian pada tahun 2005, dirinya mendapatkan hak kekayaan intelektual sebagai pencipta tari topeng ketak dari Departemen Hukum dan HAM setelah didaftarkan tahun 2004. Menurut Parso, seiring berjalannya waktu, tari topeng ketak ini juga menjadi bagian dari pertunjukan kesenian sandur.
1: Itu mulai diciptakan oleh orang awam itu bisa sendirian. Dalam pertunjukan sandur itu selalu main sendirian. Tetapi setelah akhir-akhir itu, muncul dua orang, laki perempuan, ada perkembangan. Bisa masal, ya itu kan tuntunan zaman, boleh-boleh saja. Ya. Tapi yang lumrah, tunggal.
0: Parso menerangkan, gerakan tari topeng ketak sangat dinamis untuk menggambarkan kegagahan dan kegesitan dengan nuansa warna merah, kuning, dan biru. Purnama Iswantoro,

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

105,8 FM RI Sampang, perusahaan bukan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Satu tembang lagu lagi dari Warna, Haruskah. Lagu ini dirilis pada tahun 1998. Yang akan mengakhiri jumpa kita di Ruang Rindu edisi hari ini, Senin 21 September 2022. 2026 maksud kami. Pendengar, setelah lagu dari Warna, kami ajak Anda untuk beralih ke program musik dan budaya. Yang tentunya yang bakal mendengar ke negara Anda adalah Gending-Gending Madura. Pendengar, teruslah bersama kami di RRI Sampang, perusahaan bukan hal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dijumpa kita pada musik dan budaya. Gending-gending Madura bakal tampilkan ke ruang dengar Anda sebagai gending perdana. Dijumpa kita pada malam ini di hari Senin 21 September 2026 adalah gending Lepole Sapotong yang akan dibawakan oleh Hasan dan juga Rumiati dengan keleningan Putri Nurbaya.

weter teng lakek manis duwuna kak mas takok akadio ilmu nakaper kaper manabi bodo kempung ro om etengke iya mas nanging bila ro om epon matuna esap-sap pas ngale ka kempung lain nakak mas.

ngereng sakak dinto bisaos, tore jalan kabukusun bisaos, sabab beton kaulo kedon ring sepoduo, tore lamar saos, dari adak bagus kabingkeng bagus, dari adak saya kabingkeng saya, mas.

103,8 FM RI Sampang, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Keding Klepo Moncil yang dibawakan oleh Suhartin dan juga Sugiatmo dengan iringan keliningan Putri Sartika, Desa Kalianget. Pendengar Gending Dewi Sartika yang akan dibawakan oleh Suhartin dan juga keliningan Putri Sartika, Desa Kalianget.

Pendengar, dijumpa kita pada Genting-Genting Madura dalam program musik dan budaya Madura. Tinggal satu tembang lagu lagi atau satu genting lagi dari Nur Halimah yang duet dengan Sugiatmo dengan iringan keleningan Putri Sartika dari Desa Kaliangat Barat. Ini tersebut adalah Genting Talang.

Sables arele corak naja unor corak na.

Pendengar, tuntas sudah rangkaian acara siaran kami hari ini, edisi Senin 21 September 2026. Saya Tohir bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita bisa berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Selasa 22 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir, hadir kembali ke dengan Anda yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Mendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 172 sampai dengan surat An-Nisa ayat 10. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما

كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ

تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم

قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة

0: 100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi dan telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran yaitu Surat Al-Imran ayat 172 sampai dengan Surat An-Nisa ayat 10. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kyai Haji Muhammad Farhan yang merupakan Ketua Kewajaan di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang. Dengan topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah Tasawuf Istiraj.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqal insan wa'allamahul bayan wasyamsu wal qamaru bihusban fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. As-salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammada sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dirahmati oleh Allah, saya Saleh Farhan Syahrudin selaku pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang ingin menyampaikan tentang kajian keilmuan, khususnya tema tasawuf pada kesempatan kali ini. Yang akan saya baca adalah kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, untuk lebih mengefisiensi waktu, kami baca sebagian redaksi di dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidraja. Takutlah jika kamu selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah sedangkan kamu tetap dalam kemaksiatan. Jangan sampai kenikmatan itu menjadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang, ketika kita selalu merasakan nikmat dari Allah, Allah selalu memberikan kita nikmat. Nikmat sehat, nikmatnya rezeki, nikmatnya bisa bernafas, nikmatnya bisa berjalan, nikmatnya bisa makan dan minum, dan nikmat-nikmat yang lain. Tetapi kita masih selalu berbuat maksiat kepada Allah, lalai atas perintah Allah, dan sering melanggar aturan Allah. Takutlah bahwa kenikmatan itu hanyalah istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, suatu saat kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah dan digantikan dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu tetapi membalasnya dengan kemaksiatan kepada Allah. Mereka orang-orang kafir yang diberikan kehidupan yang nikmat serba kecukupan, tetapi mereka tidak menyembah Allah, durhaka kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. ketika mereka lupa kepada Allah, mereka durhaka kepada Allah, maka Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan. Enak hidup mereka, mewah hidup mereka, serba kecukupan. Tetapi hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sedang terlena, sedang merasa nikmat dengan anugerah-anugerah yang Allah berikan, akhadnahum bautatan fa idzahum mublisun, kenikmatan itu dicabut oleh Allah dan diturunkan dengan siksaan sehingga mereka dalam keadaan mublisun, berputus asa. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tetapi mereka tetap lalai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an orang-orang yang mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka banyak kaum-kaum yang diberikan kenikmatan oleh Allah tetapi mereka membalasnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Contohnya ada kaum Lut, mereka diberikan kehidupan yang cukup, yang kaya, yang serba enak, tetapi mereka melanggar aturan Allah. Mereka melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah berupa sodomi. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan azab oleh Allah berupa angin yang begitu dahsyat, kemudian diangkat buminya oleh Allah, kemudian ditelungkupkan kepada mereka sehingga mereka terbenam di dalam tanah. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Bumi mereka diangkat oleh Allah, kemudian bumi itu dibalik oleh Allah dan dilemparkan kepada mereka sehingga mereka tertanam di dalam tanah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kemudian mereka dihujani dengan batu-batu dari neraka sijil. Inilah adab bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah tetapi mereka membalasnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dirahmati Allah, banyak contoh yang lain kaum-kaum di Al-Qur'an yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Mereka mendapatkan nikmatan tetapi malah mereka tetap lalai kepada perintah Allah dan sering melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Firaun, contohnya juga Qarun dan lain sebagainya. Firaun orang yang jaya, gagah, kaya raya, tetapi Firaun ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Firaun di dalam lautan. Begitu juga Qarun, kaya raya, begitu kaya raya, hartanya melimpah berupa emas dan perak, bergudang-gudang hartanya. Tetapi Qarun membalas kenikmatan itu dengan kemaksiatan kepada Allah. Apa yang terjadi? Khosafna bil ard, Qarun ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema tasawuf yang saya baca ini, setidaknya kita bisa introspeksi diri. Artinya sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita dalam keadaan sehat, mata kita bisa melihat dengan jernih, dengan terang, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak, kemudian kaki kita bisa berjalan, tenggorokan kita bisa dimasuki makanan, kemudian mulut kita bisa mengunyah, perut kita bisa mengelola makanan dengan baik. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. ditambah oleh Allah, diberikan kesehatan-kesehatan ruhaniyah, ditambah oleh Allah diberikan rezeki yang lancar, yang tidak berhenti-henti. Ini semua adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang kita balaskan kepada Allah? Kita balas semua anugerah itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Mata kita sering digunakan bermaksiat kepada Allah, dibuat untuk melihat atau menonton larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulut kita yang sehat ini digunakan untuk ghibah, untuk ngerasani orang lain yang jelas dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki kita yang sehat digunakan untuk berjalan menuju tempat-tempat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita yang sehat seringkali digunakan untuk mendetakkan atau dihadirkan dalam hati yang dilarang oleh Allah, seperti iri, riya, sombong, ujub. Ini maka takutlah, khawatirlah bahwa suatu saat bisa jadi kesehatan ini akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa azab di dunia dan azab di akhirat. Wal'iyadu billahi min dhalik. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran disebutkan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Jangan kalian kira orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, bahwa mereka hidupnya enak. Iya, memang secara zahir mereka diberi kehidupan yang cukup oleh Allah. Orang-orang kafir itu diberikan hidup mewah, serba enak, serba cukup. Tetapi firman Allah selanjutnya, innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabun muhin. Memang mereka sengaja oleh Allah diberikan kehidupan yang enak, serba cukup. Agar kenapa? Agar nanti siksaannya tambah pedih, agar nanti siksaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tambah menyakitkan untuk orang-orang kafir itu. Kita juga begitu, saudara-saudara pendengar RRI. Apabila kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kita tetap bermaksiat kepada Allah, khawatirlah, takutlah. Jangan-jangan nikmat yang diberikan oleh Allah adalah istidraj, artinya sebagai penambah siksaan untuk kita nanti di akhirat. Wal'iyadzu billah min dzalik. Maka sebelum itu terjadi, kita muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasilah sebelum nanti Allah yang mengevaluasi. Artinya mulai sekarang kita mulai sadar, jangan-jangan nanti kelalaian saya ini hanyalah sebagai penambah siksaan. Sehingga mulai sekarang kita bisa tersadarkan. Jika kita lalai, kita berhenti, kita mencoba berusaha semampu mungkin untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara menggunakan kesehatan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dan jangan gunakan kesehatan ini untuk durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara RM, pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ulangi lagi tema yang kita baca, yaitu redaksi yang ada di dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad Ibn Abdul Karim Ibn Al-Ta'illah As-Sakandari. Khaf min wujudi ahsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istidraja. Takutlah jika kamu selalu mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah sedangkan kamu tetap dalam kemaksiatan. Jangan sampai kenikmatan itu menjadi istidraja dari Allah, tipu daya sebagai penambah siksaan nanti di akhirat. Maka itu, marilah kesehatan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah. Kaki yang sehat, ayo kita gunakan untuk berangkat ke masjid, untuk berangkat ke pengajian, untuk berangkat silaturahim, bukan berangkat ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang banyak jangan hanya untuk foya-foya atau gagah-gagahan, sombong-sombongan, tapi gunakan harta yang berupa anugerah Allah itu, gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk sedekah, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu anak-anak yatim, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, untuk membantu bangunan-bangunan perjuangan seperti masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren, dan lain sebagainya. Demikian juga mata kita yang sehat ini, jangan digunakan untuk hal-hal yang membuat Allah murka, tapi gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat yang baik-baik. Lisan kita juga jangan digunakan untuk ghibah, ngerasani orang lain, atau untuk memarahi orang lain, atau untuk berkata yang jorok-jorok. Tapi gunakan lisan kita yang sehat ini untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak salawat, untuk memperbanyak baca Al-Quran, dan untuk membaca hal-hal lain yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian semua kesehatan tubuh kita ini, mulai dari kepala, tangan, perut, kaki, dan semuanya. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan Allah durhaka, tapi gunakanlah semua ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang ridha kepada Allah dan orang itu dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menggunakan semua anggota tubuhnya untuk patuh kepada perintah Allah dan berusaha semampu mungkin untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang kami muliakan, dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Hendaklah lihat kejadian-kejadian di masa lampau sebagai referensi atas kehidupan yang akan datang. Artinya kita dipersilahkan oleh Allah untuk melihat kejadian-kejadian di masa lalu, kejadian yang menimpa kaumnya Nabi Lut yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang menimpa Qarun yang kaya raya kemudian berakhir dengan kematian yang tragis. Kenapa? Karena durhaka kepada Allah. Demikian juga Fir'aun, begitu gagahnya, begitu wibawanya, kaya raya, raja, sampai-sampai Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tetapi apa akhirnya? Berakhir dengan tragis, mati tenggelam di dalam lautan. Kita dengan melihat kejadian di masa lampau, ini menjadi referensi agar kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh kaum Lut dan Fir'aun juga Qarun. Artinya kalau kita punya kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk kebaikan. Jika kita punya jabatan seperti Fir'aun, wibawa, maka gunakan jabatan dan kewibawaan itu untuk hal-hal yang baik. Demikian.

maupun nikmat ruhaniyah, baik berupa nikmat finansial maupun berupa nikmat yang berupa fisik atau nikmat yang lainnya. Mari kita syukuri semua kenikmatan itu dengan cara menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk mengabdi, untuk bertaat, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan berikan tambah, akan menambah kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum. Ketika kesehatan kita digunakan untuk kebaikan, maka Allah akan menambah kesehatan kita. Jika jabatan kita digunakan untuk kebaikan, jabatan kita semakin berkah. Jika kekayaan kita digunakan untuk kebaikan, maka akan semakin melimpah kekayaan kita dan menjadi kekayaan yang berkah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila qawamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,8 FM Sampang Perusahaan, bukan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami bacakan dari Peraturan Imam Bonjol Sampang, Madura. Pendengar, telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian barat, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Perusahaan RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terkait dalam

0: dengan mempertimbangkan bukti pendukung yang dilampirkan.
1: Ya, jadi untuk sementara yang tidak bisa diusulkan untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu ada 40 orang. Ada 40 orang dengan keterangan bahwa di antaranya dari 40 itu, 4 orang itu sudah memasuki batas usia pensiun. Kemudian 2 orang meninggal dunia. Kemudian 27 orang itu mengundurkan diri. Dan 7 orang lainnya itu SKP-nya itu masih belum berkriteria baik.
0: Benny menjelaskan, P3K pada waktu yang memenuhi syarat akan menjalani perpanjangan kontrak mulai 1 Oktober 2026. Perpanjangan dilakukan setelah kontrak sebelumnya berakhir pada 30 September 2026. Ia berharap pegawai yang kembali melanjutkan kontrak dapat menjaga kinerja dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.
2: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga aparatur. Pelaksanaan tugas dan kontribusi mereka di lingkungan kerja dapat menjadi bagian dari evaluasi untuk melihat kebutuhan kebijakan ke depan. Warga Sumenep, Musahlan, mengatakan P3K paruh waktu perlu mendapat ruang untuk menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tersebut penting dilakukan secara berkala sebagai bagian pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait keberlanjutan status kepegawaian. Menurutnya, kepastian masa depan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, sehingga para P3K paruh waktu dapat memahami arah kebijakan pemerintah terhadap status mereka. Untuk itu, pemerintah bersama DPR diharapkan dapat membahas kebijakan yang memberikan kejelasan bagi para pegawai.
3: Saya Musahlan di Sumenep. Menurut saya, P3K paruh waktu harus menunjukkan kinerja yang baik karena sangat penting bagi P3K paruh waktu dapat penilaian. Guna evaluasi ke depannya, harapan saya pemerintah dan DPR segera membuat kebijakan atau merubah status paruh waktu ke penuh waktu.
2: Ia berharap status P3K paruh waktu dapat dipertimbangkan untuk menjadi penuh waktu. Menurutnya, kepastian tersebut dapat memberikan kejelasan bagi para pegawai dalam menjalankan tugas dan melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, kita akan ikuti tanggapan dan juga harapan masyarakat tentang perlukah evaluasi kinerja P3K paruh waktu berikut.

0: Saya Sahawi di Sumeneb. Menurut saya sangat penting karena penilaian dari kinerja P3K menjadi tolak ukur penentuan dan perpanjangan kontraknya. Karena P3K statusnya masih P3K paruh waktu.
1: Saya Ibu Ariani di Sumeneb. Menurut saya, dasar dari perpanjangan kontrak P3K paruh waktu tergantung dari hasil penilaian kinerjanya. Makanya, untuk dapat nilai yang baik, tunjukkan kinerjanya, kedisiplinannya, agar bisa merubah status ke penuh waktu.
2: Saya Mursahlan di Sumeneb. Menurut saya, P3K paruh waktu harus menunjukkan kinerja yang baik karena sangat penting bagi P3K paruh waktu dapat penilaian guna evaluasi ke depannya. Harapan saya pemerintah dan DPR segera membuat kebijakan atau merubah status paruh waktu ke penuh waktu demi masa depan mereka yang lebih baik.

0: Mengukur kinerja P3K paruh waktu usai berakhirnya masa kontrak kerja menjadi topik komentar Buletin Berita pagi hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Keputusan tidak memperpanjang masa kontrak puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu tentu menjadi perhatian publik. Bagi para pegawai yang terdampak, keputusan tersebut menyangkut keberlanjutan pekerjaan dan penghasilan. Karena itu, proses evaluasi dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun di sisi lain, status sebagai P3K paruh waktu bukan berarti seseorang otomatis memperoleh jaminan perpanjangan kontrak. Kinerja tetap menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan keberlanjutan hubungan kerja. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pegawai yang tidak memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan, maka keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak dapat menjadi bagian dari konsekuensi manajemen kepegawaian. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa penilaian tersebut benar-benar dilakukan secara adil. Sistem kinerja pegawai semestinya tidak berhenti sebagai instrumen administratif. Penilaian harus menggambarkan capaian kerja yang nyata, berdasarkan target, indikator, kedisiplinan, kualitas pekerjaan, tanggung jawab, serta aspek lain yang memang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, ketika seseorang P3K paruh waktu dinilai memiliki kinerja di bawah standar, terdapat dasar yang jelas dan dapat diverifikasi. Transparansi menjadi penting agar keputusan tidak memperpanjang kontrak tidak menimbulkan kesan sebagai keputusan sepihak. Pegawai berhak mengetahui dasar penilaian terhadap dirinya, termasuk indikator apa yang tidak terpenuhi dan bagaimana hasil evaluasi tersebut diperoleh. Di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan memastikan bahwa proses evaluasi tidak dipengaruhi pertimbangan di luar kinerja dan ketentuan yang berlaku. Ada pelajaran penting dari persoalan ini. Rekrutmen dan penataan tenaga non-ASN menjadi P3K termasuk skema paruh waktu tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan status kepegawaian. Setelah seseorang mendapatkan status tersebut, tetap ada tuntutan profesionalisme dan pencapaian kinerja. Pemerintah membutuhkan aparatur yang mampu memberikan pelayanan publik secara konsisten, sementara pegawai membutuhkan kepastian bahwa penilaian terhadap mereka dilakukan berdasarkan ukuran yang jelas. Karena itu keputusan terhadap puluhan P3K paruh waktu tersebut sebaiknya disertai komunikasi yang terbuka. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa tidak diperpanjangkannya kontrak bukan semata-mata persoalan jumlah pegawai, melainkan hasil evaluasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan kinerja yang terukur sesuai ketentuan. Pada akhirnya, kontrak kerja memang memiliki batas waktu. Tetapi prinsip keadilan dalam pengelolaan aparatur harus tetap berjalan. Kinerja yang baik layak diapresiasi, sementara kinerja yang tidak memenuhi standar harus diperbaiki atau mendapatkan konsekuensi sesuai aturan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat Anda akses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Polisi mengamankan seorang pria yang masuk daftar pencarian orang DPO terkait dugaan tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Batu Putih Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Polsek Batu Putih bersama tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial RM, 22 tahun, warga Dusun Curkeng, Desa Curuan Lao, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, yang masuk daftar pencarian orang DPO terkait dugaan tindak pidana penganiayaan. RM diamankan setelah petugas memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan berada di rumahnya. Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep bersama personel Polsek Batu Putih kemudian mendatangi rumah tersebut dan menemukan RM berada di dalam kamar. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan, setelah menunjukkan surat perintah membawa, petugas mengamankan RM untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Sumenep. Ia menjelaskan, perkara yang menjerat RM sebelumnya dilaporkan melalui dua laporan polisi di Polsek Batu Putih, masing-masing pada 16 dan 25 Mei 2026. Dalam proses penyidikan, RM kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juni 2026 dan masuk DPO pada 22 Juli 2026. RM selanjutnya diserahkan kepada unit Pidum Satreskrim Polresta Sumenep untuk proses penyidikan dan penanganan perkara lebih lanjut.
3: Penganiayaan di mana pelaku yang merupakan DPO dari Polsek Batu Putih, Polresta Sumenep, alhamdulillah sudah diamankan pada hari Minggu tanggal 20 September 2026 kira pukul 21.00 oleh teman-teman tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep dan Polsek Batu Putih, di mana DPO tersebut berinisial RM diamankan di rumahnya Dusun Jurgang, Desa Juruan Lauk, Kecamatan Batu Putih.
2: RM dipersangkakan terkait dugaan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 ayat 1, junto pasal 127 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ibda Ardan Sapan Akrabnya menambahkan, selama proses pengamanan hingga penimbahan tersangka, kegiatan berlangsung aman dan kondusif.
0: Dari Sumenep kita bergeser ke Sampang. Sekolah Rakyat Sampang terus menjalankan proses pendidikan bagi ratusan siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Namun dalam perjalanan, dua siswa jenjang SMP asal Sampang memilih mengundurkan diri. Keputusan tersebut bukan karena persoalan penyelenggaraan pendidikan, melainkan karena kondisi keluarga dan kesehatan. Hoirul Umam melaporkan.
4: Dua siswa asal Kabupaten Sampang mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat Sampang setelah mengikuti kegiatan pendidikan. Keduanya merupakan siswa jenjang SMP yang mengundurkan diri karena alasan keluarga dan kondisi kesehatan. Kepala Sekolah Rakyat Sampang Denok Setiawati mengatakan saat ini terdapat 290 siswa yang mengikuti pendidikan dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Dua siswa asal Sampang tersebut memilih mengundurkan diri bukan karena persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu siswa dijemput ibunya untuk dibawa ke Banten mengikuti keluarga yang bekerja di daerah tersebut. Sementara satu siswa lainnya mengundurkan diri karena kondisi kesehatan yang membuatnya sering sakit. Denok menegaskan hingga kini tidak ada siswa SD asal Sampang yang mengundurkan diri dari sekolah rakyat dan seluruh siswa SD masih mengikuti kegiatan pendidikan.
5: Berhenti itu, mengundurkan diri, itu dua orang Sampang karena dibawa ke Banten sama orang tuanya. Satu orangnya karena memang dari awal sering pulang karena sakit-sakitan gitu.
4: Menurut Denok, pengunduran diri dari kedua siswa tersebut merupakan keputusan masing-masing keluarga berdasarkan kondisi yang dihadapi. Sekolah Rakyat Sampang hingga kini tetap menjalankan kegiatan pendidikan bagi siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Masih dari kawasan Sampang, Pemkab setempat mengingatkan pentingnya komitmen kelompok tani dalam hal perawatan bantuan Alsintan yang telah diterima. Alvin Wari melaporkan.
6: Pemerintah pusat melalui anggaran APBN dari hasil aspirasi anggota dewan resmi menggelontorkan bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan untuk mendongkrak produktivitas sektor agraris di wilayah tersebut. Total ada 15 unit Alsintan yang tiba di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. PLT Kepala Disperta KP setempat Nurdin secara tegas mengingatkan pentingnya komitmen kelompok tani dalam hal perawatan agar mesin-mesin tersebut tidak lekas rusak dan bisa berumur panjang, di mana kedisiplinan Poktan dalam merawat Alsintan menjadi kunci mutlak. Dengan mesin yang terawat dengan baik, umur ekonomis alat akan jauh lebih panjang dan dapat diandalkan hingga bertahun-tahun ke depan. Perawatan rutin ini juga berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional pada kelompok petani.
7: Dengan beban biaya yang berkurang, otomatis pendapatan petani lebih meningkat gitu. Yang tak kalah pentingnya, Alsintan yang kita bagikan itu dapat dijaga, dipelihara, dan dirawatlah, yang sehingga bisa umur pemakaiannya itu lebih panjang.
6: Pada akhirnya, lanjut Nurdin, perawatan Alsintan yang optimal akan mengarah pada kelancaran proses tanam, hasil panen yang melimpah, dan secara otomatis mendongkrak peningkatan pendapatan ekonomi petani secara berkelanjutan di Kabupaten Sampang.
8: Kabar Kepulauan hadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pendengar dan pemirsa, wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi perhatian Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep atau HIMPAS. Melalui diskusi publik di Bapeda Sumenep, HIMPAS menyoroti pentingnya memastikan perubahan nomenklatur yang memiliki dampak nyata terhadap pembangunan wilayah kepulauan. Perwakilan HIMPAS, Diki Alamsyah, mengatakan perubahan nomenklatur perlu dikaji dari berbagai aspek dan tidak berhenti pada perubahan administratif. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu memiliki tujuan yang jelas, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Perwakilan Bupati Sumenep melalui Brida, Siswah Yudi Bintoro, menyebut Sumenep memiliki karakter geografis yang kuat sebagai wilayah kepulauan. Berdasarkan data yang disampaikan, Sumenep memiliki 126 pulau, terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Sementara itu, anggota DPRD Sumenep, Ahmad Juhairi, menilai dampak kebijakan perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan nomenklatur, terutama menyangkut pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antar pulau, dan pelayanan publik. Diskusi HIMPAS menjadi ruang untuk membahas apakah perubahan nomenklatur nantinya dapat diikuti kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Kajian dan pembahasan lintas pihak dinilai diperlukan sebelum kebijakan tersebut ditindaklanjuti.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Saatnya kita beralih ke informasi olahraga. SMK Negeri 1 Sumeneb berhasil mengawinkan gelar juara voli dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Sampang. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putra dan putri SMK Negeri 1 Sumeneb berhasil meraih gelar juara pertama secara bersamaan dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Sampang. Pada partai final, tim putra SMK Negeri 1 Sumeneb memastikan gelar juara usai menundukkan SMA Negeri 1 Pamekasan dengan skor 3-1. Sementara itu, tim putri tampil perkasa setelah membeku SMA Negeri 4 Pamekasan lewat kemenangan telak 3-0. Keberhasilan mengawinkan gelar ini kian lengkap setelah dua pemain SMK Negeri 1 Sumeneb, yakni Bayu Dwika Putra di sektor putra dan Yasmin Dewi Listari di sektor putri, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumeneb Gagianto mengatakan, perjuangan tim putra maupun tim putri untuk meraih gelar juara 1 tidak mudah. Walaupun menang, selisih poin di setiap set berlangsung sangat ketat dan berjarak tipis dengan lawan.
2: Ya, alhamdulillah dua gelar kita raih putra dan putri. Kalau di tim putri yang perlu diperbaiki yaitu di toser. Karena toser yang kami itu secara kualitas ya biasa-biasa saja, tidak terlalu signifikan di atas rata-rata, tapi itu perlu ada suatu perbaikan. Sedangkan di tim putra itu kami lebih memperkuat di pertahanan karena di fisik masih banyak yang kurang, terutama di pengembalian bola yang kurang baik sehingga banyak memperoleh poin kepada lawan.
1: Gagianto menambahkan, jajaran pelatih telah menyiapkan agenda evaluasi khusus guna meningkatkan kualitas serta kedalaman skuad menjelang kejuaraan mendatang. Untuk itu, tim putri juga perlu membenahi performa toser, sedangkan untuk tim putra evaluasi difokuskan pada pertahanan serta ketahanan fisik pemain.
0: Penampilan impresif Gali Freitas bersama Madura United membuat pemain berposisi sayap tersebut kembali mendapat panggilan dari negaranya Timor Leste pada FIFA Match Day bulan September. Berikut laporan Tago Anovandrian.
3: Pemain Madura United Gali Freitas kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Timor Leste pada agenda FIFA Match Day. Pemanggilan tersebut disambut positif oleh pemain yang tengah menunjukkan performa apik bersama Laskar Sape Krab di awal kompetisi Super League. Gali mengaku senang dapat kembali memperkuat negaranya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim pelatih Madura United yang telah membantu meningkatkan performanya sehingga kembali mendapat kepercayaan memperkuat timnas Timor Leste. Gali mengatakan dirinya tetap membawa semangat positif setelah Madura United mampu berada di papan atas klasemen. Namun dirinya menilai perjalanan kompetisi masih panjang sehingga tim harus lebih fokus dan menjaga konsistensi.
4: Saya harus kembali membela negara saya. Terima kasih juga buat coach untuk membantu performa saya, coba kembali lagi ke timnas. Saya senang, saya juga pulang, biar senang, happy. Kita pimpin juga klasmennya juga, kita tetap be humble, fokus untuk ke depannya. Pertandingan masih panjang, kita tetap fokus. Sudah coach, kita tetap konsisten.
3: Pemain asal Timor Leste tersebut menjadi salah satu bagian penting Madura United di awal musim. Penampilannya bersama klub menjadi modal bagi Gali Freitas untuk kembali mendapat kepercayaan memperkuat tim nasional Timor Leste. Gali akan bergabung bersama timnas Timor Leste untuk menjalani agenda FIFA Asian Cup di Grup B bersama Kamboja dan Myanmar sebelum kembali memperkuat Madura United dalam lanjutan kompetisi Super League mendatang.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Siti Aisyah, gatekeeper Waisul Karni, tim RRI Net, Ahmad Zaini dan Ahmad Nuril Abrari, tim teknik Balkis bersama kerabat kerja berita pagi yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep pagi ini.
1: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi, dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak. Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data, baca di data itu 116 ton sampah per hari.
2: Per hari.
1: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa dia? Nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia. Secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.
2: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep yang juga bisa Anda dengarkan di 1098 kHz AM serta aplikasi RRI Digital. Saya ajak Anda terlebih dahulu untuk update informasi harga di Sumenep pagi ini. Kapan hari itu mulai rame ya pendengar setelah adanya pengumuman dari pihak terkait yang berwenang begitu untuk menyampaikan soal beras fortifikasi yang kurang lebih seperti ini nih. Sebenarnya dia itu berasnya biasa saja tapi dihargai premium dengan label premium, kemudian diperjualbelikan di toko-toko kelontong, supermarket, minimarket yang kemudian sudah dirilis nih untuk merek-mereknya. Apakah Anda termasuk salah satu penggunanya? Kalau saya jengkel ya pendengar secara pribadi karena ternyata beras yang pernah dibeli ini ternyata fortifikasi yang kemudian ada dugaan penipuan di dalamnya. Berasnya biasa saja, tapi ternyata dilabeli dengan harga yang mahal, dengan embel-embel premium. Kita kan kadang pengen ya, pendengar, mungkin untuk keluarga tercinta, agar nutrisi, kemudian asupan keluarga itu bagus. Ya, kalau ada rezeki lebih, kenapa nggak coba beli yang premium? Tapi ternyata lebih aman yang kita beli di pasar-pasar tradisional di mana biasanya tuh penjualnya bilangnya ini beras selepan sendiri begitu ya, yang diselep sendiri atau yang diproduksi oleh petani begitu. Biasanya saya juga pernah di Sumenep itu beli langsung di tempat untuk nyelepnya itu loh, berdengar. Dan ternyata harganya jauh lebih murah, kualitasnya bagus begitu ya. Pulen juga ketika dimasak. Waduh, bagaimana pengalaman Anda? Boleh dibagikan di WA 0811-334-5101. Ya udah, kita langsung saja ke Siska Perbapo terlebih dahulu. Dari Pasar Anom Baru, pendengar, sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur mencatat untuk hari ini, di mana harga beras premium itu ada di kisaran cukup tinggi, Rp15.400, untuk beras mediumnya di Rp13.400. Harga ini sama dengan harga kemarin ya. Kemudian kita lanjut ke gula masih stabil di Rp18.000, minyak goreng curah Rp20.000, untuk kemasan premium Rp23.000. Untuk minyak kita ada di Rp15.700 di Pasar Anom Baru. Adapun daging sapi paha belakang di harga Rp130.000 per kilogramnya, pendengar. Untuk daging ayam ras Rp45.000 per kilogram. Daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram, per ekornya kalau yang ayam kampung ya. Telur ayam ras ini ada di harga Rp25.000, ini di toko terdekat, toko kelontong juga sama sepertinya di Pasar Anom Rp25.000. Ternyata di dekat rumah itu jualnya juga sama Rp25.000. Berarti cukup stabil ya. Kalau ada info harga yang beda, Anda bisa WA ya di 0811-334-5101. Kemudian untuk telur ayam kampung sangat stabil di Rp48.000 per kilogramnya. Dari awal tahun sampai sekarang masih sama harganya. Jagung pipilan kering juga stabil sama dengan akhir tahun lalu bahkan ya, Rp8.000 per kilogram. Lanjut kita ke kacang kedelai. Ini Rp15.000 per kilogramnya, pendengar. Untuk kacang hijau Rp24.000 per kilo. Yang paling rendah kacang hijau itu pernah di harga Rp15.000 waktu Sumenep panen-panennya begitu ya, tahun 2025 apa 2026. Anda juga yang ingat, ini Mbak di panen kemarin begitu ya mungkin. Saya pernah baca waktu itu sampai sedikit kaget karena harga kacang hijau itu biasanya di sistem informasi ini selalu di harga 20-an lebih. Dan waktu itu, waktu panen-panennya di Kabupaten Sumenep, harganya sampai menyentuh di 15.000. Tapi kalau sekarang 24.000 ini cukup stabil, pendengar. Kacang tanah di Rp35.000 per kilogramnya, berarti seperempatnya berapa nih? Sekitar 7.000-8.000 ya? Masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk ketela pohon, ini masih stabil di Rp4.000 per kilo. Kita lanjut ke cabai merah besar. Harganya masih sama dengan kemarin, Rp20.000. Untuk rawit merah ada di Rp55.000 per kilogram. Bawang merah Rp26.000 per kilogram, pendengar. Untuk bawang putih, sincohonan ada di Rp28.000 per kilogram. Jadi per bawang-bawangan ini lumayan aman ya. Sedikit berbeda dengan harga cabai yang bisa perbandingannya 1:2 untuk cabai merah besar dan harga cabai rawit merah. Lanjut, kita menuju harga sayur. Untuk kol atau kubis, Anda yang biasa belanja di Pasar Anom Baru mungkin bisa mendapatkan harga di Rp8.000 per kilogram. Kalau di pasar yang lebih kecil,

0: ambil kentang wortel atau oseng kentang wortel. Ini berimbang ya antara jumlah kentang sama wortelnya, soalnya harganya sama per kilo. Lanjut ke buncis ya, harga buncis Rp18.000 per kilogram pendengar. Ini cukup agak sedikit lebih tinggi dari biasanya. Buncis kalau sedang banyak stoknya sepertinya di harga Rp10.000 atau di bawah itu ya, bahkan pernah kita dapatkan. Lanjut ke ikan. Untuk ikan bandeng di pasar Anom tercatat Rp48.000. Rp45.000 maaf, Rp45.000 per kilogram, sama dengan harga ikan tongkol. Kemudian untuk ikan asin teri ini tercatat di Rp80.000 per kilogramnya. Cukup stabil. Semoga informasi ini bisa membantu untuk Anda yang sedang belanja atau berencana mengatur nutrisi untuk keluarga. Stok-stok bahan dapur ya di akhir bulan ini. Belum akhir-akhir banget tapi sudah menuju akhir. Jadi semoga dimudahkan untuk tetap belanja secara bijak, kemudian juga mendapatkan bahan-bahan dapur yang segar, yang murah, apalagi yang ibu-ibu pasti seneng, termasuk saya.
1: Sumedap pagi ini, Sumedap pagi ini.
0: Baik pendengar, saya ajak Anda untuk mencari informasi terlebih dahulu cuaca di kawasan Sumenep, kemudian Pamekasan, dan juga Sampang dan Bangkalan ya. Karena hari ini mohon maaf untuk dari BMKG Trunojoyo masih belum bisa menghadirkan untuk perkiraan secara langsung. Biasanya kita dengarkan suara-suara dari para observer kita dari BMKG Trunojoyo. Tapi kali ini saya ajak Anda untuk mereview sama, tapi ya tetap dari situsnya BMKG, cuma tidak pakai suaranya dari observer begitu ya. Baik, kita akan update dulu bagaimana perkiraan cuaca di kawasan Kabupaten Sumenep menurut websitenya BMKG. Hari ini cukup cerah pendengar cuacanya di sebagian wilayah kita. Kemudian untuk suhunya di sekitar 27 derajat Celcius pagi ini dengan kelembapan sekitar 79%. Angin juga lumayan bisa dikatakan agak kencang, tapi juga belum yang sangat kencang ya, 16 km per jam seperti itu. Biasanya jauh lebih tinggi lagi di akhir-akhir lalu. Untuk keseluruhan kecamatan di kawasan Sumenep, kecamatan kota dan seterusnya antara daratan maupun kepulauan, ini sedikit berbeda di kemarin-kemarin begitu ya. Kalau kemarin itu berawan perkiraan cuacanya, tapi hari ini cerah semuanya. Kecuali, bukan semuanya berarti ya, cerah kecuali wilayah Masalembu berawan, pendengar. Untuk kepulauan Masalembu masih berawan, sementara untuk kecamatan lain semuanya cerah. Jadi hanya kepulauan Masalembu yang hari ini cuacanya berbeda, tidak cerah tapi berawan, tapi juga tidak ada perkiraan hujan. Oke, selanjutnya kita menuju Pamekasan. Pagi ini bagaimana cuaca di Pamekasan? Juga cenderung cerah, pendengar, di sebagian wilayah sama dengan Kabupaten Sumenep. Untuk kawasan Pamekasan, kira-kira ada yang berawan tidak ya? Ini cerah semuanya menurut perkiraan BMKG. Seperti itu, dengan suhunya sama, 27 derajat Celcius untuk pagi ini. Lanjut kita ke Sampang. Kalau Sampang, apakah sama? Kemarin itu ada perbedaan. Pagi itu Sumenep cukup berawan, kemudian siangnya cerah atau panas begitu ya. Sementara kalau di Sampang, dari pagi itu sudah panas, kata ya rekan-rekan di RRI Sampang. Sementara kita menuju Kabupaten Sampang ini, perkiraannya Cerah juga pendengar, sama dengan kawasan Pamekasan, suhunya juga sama 27 derajat Celcius. Tidak ada hujan yang kemudian menjadi perakiraan dari BMKG.

IHSG. Begitu juga dengan kawasan Bangkalan, diperkirakan cerah juga, suhunya sama. Jadi rata-rata 27 derajat Celcius di kawasan Madura. Baik, saatnya saya ajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk update informasi dalam Warta Berita Sentral. Tapi sebelumnya saya sapa, ada Bang Theodorus Yudhistira di Magelang yang katanya memantau siaran Pro 1 RRI Sumenep. Terima kasih, berarti by streaming ya ini, Bang Theo. Selamat pagi semuanya, para penyiar dan para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari. Hari ini Selasa, hari ke-22 di bulan September, kata beliau. Cuaca di Magelang hari ini cerah ya, arus lalu lintasnya ramai lancar. Ya, itu informasi cuaca dan arus lalu lintas, kata beliau. Terima kasih, Bang Theo. Untuk Anda mungkin pendengar yang dari kawasan Madura, Sumenep, dan sekitarnya yang mau ke Magelang, hari ini juga sama, cerah. Jadi semoga perjalanannya lancar ya. Terima kasih juga, Bang Theo, yang sudah senantiasa memantau siaran kami. Yang sudah kangen dengan hujan, saya hadirkan ya Fade to Black featuring Audrey Tapi Heru, Saat Hujan. Siapa tahu kangen sambil menantikan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Ini terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi